0: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman perbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Masih bersama aku Itasa Putri yang bakal temenin kamu sampai nanti di jam 8.30 ya. Buat kamu yang baru bergabung sama kita, selamat pagi. Untuk mungkin yang sudah stay tune dari jam 5 tadi ya, terima kasih banyak. Teman Pro 2, kita ini kan hidup di zaman yang menarik ya. Hari ini kita bisa ngobrol sama orang dari negara lain cuman lewat handphone. Kita bisa belajar budaya negara lain dari media sosial, bisa ngikutin tren dari belahan dunia manapun, bahkan punya kesempatan untuk sekolah, bekerja, atau berkarya sampai ke luar negeri. Tapi di tengah dunia yang semakin terbuka ini, ada satu pertanyaan menarik. Sebenarnya menjadi anak muda Indonesia di era global itu seperti apa sih? Apakah kita harus mengikuti perkembangan dunia supaya gak ketinggalan? Atau justru kita harus semakin kuat dengan identitas sebagai anak muda Indonesia supaya gak kehilangan jati diri? Nah, pagi ini kita bakal ngobrolin hal itu bareng Kak Juli dari KMHD Undiksa. Halo Kak Juli, selamat pagi.
1: Halo.
0: Apa kabar hari ini?
1: Hari ini sangat baik dan sangat bersemangat tentunya gitu ya, di hari Senin yang sangat cerah.
0: Terima kasih Kak ya sudah hadir ke studio hari ini. Kita bakal ngobrol santai, tapi obrolannya bisa bikin teman-teman juga mikir, oh iya ya, ternyata jadi anak muda Indonesia di era global itu gak sesederhana yang kita kira. Nah Kak Juli, kalau kita ngomongin anak muda Indonesia di era global, sebenarnya anak muda seperti apa sih yang dimaksud?
1: Okay, jadi kalau menurut sudut pandang saya begitu ya, anak muda itu adalah anak yang memiliki karakter gitu ya, karakter yang tentu tidak biasa gitu ya, kalau kita berbicara tentang anak muda, karena anak mudalah yang menjadi kunci gitu ya, anak mudalah yang menjadi roda penggerak nantinya gitu ya, baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari segi pendidikan, dan juga anak mudalah yang nantinya menjadi generasi-generasi emas bangsa seperti itu.
0: Berarti bukan cuma soal seberapa update sama dunia luar aja ya Kak ya.
1: Iya betul
0: tapi
1: sekali.
0: Tapi bagaimana kita bisa menyikapi apa yang kita lihat dan apa yang kita dapat dari dunia luar. Kalau kita lihat sekarang kan pengaruh global itu sebenarnya sudah masuk ke kehidupan sehari-hari banget ya. Dari cara berpakaian mungkin, terus juga musik yang didengarkan, bahasa apalagi yang digunakan, sampai cara kita berkomunikasi di media sosial. Kalau menurut Kak Juli, pengaruh global yang paling kerasa di kehidupan anak muda sekarang itu apa?
1: Ya, jadi kalau berbicara tentang global gitu ya, kita tidak terlepas yang namanya teknologi.
0: Betul.
1: Dan teknologi itu salah satunya adalah teknologi digital gitu ya. Saya juga sangat merasakan dampak dari teknologi digital tersebut. Salah satunya adalah internet. Nah, jadi dengan adanya internet gitu ya, bahkan jarak antar negara itu tidak terasa gitu ya.
0: Oke.
1: Salah satunya adalah ketika saudara kita, ketika keluarga kita berada di luar negara kita gitu ya, baik itu di benua Amerika, benua Australia gitu ya, kita masih tetap bisa terkoneksi. Nah itu yang pertama. Jadi jarak itu semakin sempit, itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat dari segi, karena sudut pandang saya lebih ke pendidikan gitu ya, pendidikan di bidang teknologi, semakin mudah untuk kita mengakses suatu informasi gitu ya, itu dari segi pendidikan. Kemudian kalau kita lihat dari segi ekonomi gitu ya, banyak sekali anak-anak muda yang sekarang bahkan kita tidak melihat bahwa mereka mempunyai toko-toko besar gitu ya, bahkan kita tidak melihat bahwa ada bangunan-bangunan besar tempat mereka berjualan gitu. Tapi nyatanya mereka mampu gitu ya, mampu menjual berbagai macam produk, bahkan sampai asetnya itu luar biasa gitu ya, omsetnya luar biasa seperti itu. Sehingga dari segi ekonomi sangat diuntungkan. Kemudian kalau kita lihat dari segi aspek masyarakat, sosial kemasyarakatan gitu ya, dengan adanya teknologi gitu ya, informasi-informasi yang bersifat kemanusiaan gitu ya. Informasi-informasi yang bersifat sukarela gitu. Itu sangat mudah sekali tersebar gitu ya. Mm-hmm. Sangat mudah sekali masyarakat menemukan itu. Mm-hmm. Salah satunya sekarang adalah bencana alam. Yeah. Jadi kalau kita tidak ada akses internet, bagaimana caranya kita tahu kalau misalnya di luar sana ada bencana alam gitu ya? Bagaimana caranya kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus kita harus peduli gitu ya, kita harus peduli dengan sesama kita gitu. Nah itu yang saya rasakan dari segi positifnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang teknologi itu kayak pedang bermata dua gitu. Mm-hmm. Semakin bijak kita menggunakan, semakin bagus juga manfaat dan dampak yang kita dapatkan. Mm-hmm. Gitu. Oke, kita berbicara aspek negatifnya sekarang. Karena sudut pandang itu kan harus ada positif dan negatif gitu ya. Mm-hmm. Kalau dari aspek negatif yang saya rasakan sekarang itulah ada namanya fenomena information overload. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang katakanlah tumpang tindih gitu ya. Yang mana benar dan yang mana salah kita tidak tahu pasti gitu ya. Sehingga memunculkan yang namanya hoax gitu. Banyak sekali oknum-oknum gitu ya yang menyalahgunakan media sosial tersebut, internet tersebut gitu. Bahkan yang paling membahayakan di kehidupan kita adalah yang namanya penipuan. Mm-mm. Gitu ya, penipuan. Karena sekarang semua bekerja di internet. Jadi kejahatan pun semakin banyak ada di sana seperti itu. Sehingga banyak sekali yang memanfaatkan celah tersebut. Nah, sehingga kalau dari sudut pandang saya sendiri gitu ya, generasi muda sekarang harus memiliki beberapa mungkin kayak tips-tips atau cara-cara gitu ya dalam menggunakan internet tersebut. Yang pertama adalah kita harus critical thinking gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita harus memfilter dan juga kita harus mencari data dan fakta yang sebenarnya terjadi seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus mampu beradaptasi. Mm-hmm. Karena perkembangan teknologi ini gitu ya, mungkin sekarang kita masih di ranah AI gitu ya. Mm-hmm. Siapa tahu nanti sudah semua autonomous, sudah semua robot gitu. Mm-hmm. Kita tidak tahu. Sehingga kita harus mampu beradaptasi. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mampu berkolaborasi. Berkolaborasi dengan berbagai stakeholder gitu. Baik itu dari segi pemerintah gitu ya, masyarakat lain sebagainya. Kemudian setelah kita mampu berkolaborasi, kita juga harus kreatif. Jadi kita tidak hanya sebagai pengguna, mm-hmm. jadi kita sebagai inovatornya gitu. Jadi kita mampu berkontribusi di perkembangan teknologi ini gitu. Kontribusi kita salah satunya dengan membuat hal-hal yang positif. Mm-hmm. Seperti itu. Kemudian yang paling terpenting itu adalah karakter dan juga etika. Mm-hmm. Nah, walaupun sekarang sudah ada ya undang-undang tentang bagaimana kita menggunakan media digital, teknologi digital, tapi di sanalah kita harus harus memperkenalkan kepada generasi muda. Mm-hmm. Jadi etika seperti apa yang harusnya diterapkan, karakter seperti apa yang harusnya diterapkan gitu ya. Mm-hmm.

0: berarti bagaimana dong caranya anak muda bisa tetap terbuka terhadap budaya dan perkembangan dari luar, tapi nggak sampai kehilangan karakternya sebagai anak muda Indonesia?
1: Oke, jadi kalau kita berbicara tentang identitas karakter gitu ya, itu balik lagi ke masing-masing individu sebenarnya. Bagaimana kita sebagai anak muda itu memandang bahwa teknologi bukanlah musuh sebenarnya, dan teknologi bukanlah alat untuk kita meninggalkan budaya, meninggalkan apa namanya identitas, melainkan teknologilah yang membantu kita untuk memperkenalkan budaya dan identitas kita. Membranding, kalau bahasa kerennya adalah membranding ya. Teknologi sekarang semakin canggih, bahkan AI sekarang itu sudah mampu menggantikan beberapa hal-hal yang mungkin kita lakukan dulu yang sampai satu minggu, satu bulan, itu sekarang sudah bisa selesai dalam hitungan detik, kan begitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan tersebut, hal tersebut. Dan yang ingin saya tekankan di sini adalah teknologi tidak akan menggantikan kita sebagai anak muda gitu ya. Teknologi akan membantu kita. Jadi teknologi itu adalah tools gitu ya, tools. Contoh kecilnya saja, kalau kita berbicara tentang teknologi yang dulu gitu ya, kalkulator gitu ya. Kalkulator itu kan sebenarnya alat bantu gitu ya, alat bantu. Mungkin dulu banyak yang mengira itu akan menggantikan pekerjaan gitu ya. Dan nyatanya sekarang itu masih bermanfaat kan begitu. Dari sanalah ada muncul teknologi-teknologi baru yang semakin berkembang seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih. Nah, teman Prodo, untuk kami yang sudah menyiapkan pertanyaan, boleh langsung kirim di WhatsApp ya di 081139910 54. Nanti kita bakal tanyakan langsung sama Kak Juli. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pada hari ini.

0: Oke, terima kasih teman berdua, kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini, masih bersama Kuita Saputri dan aku masih bersama Kak Juli dari KMHD Undiksa Singaraja. Tadi kita sudah ngobrol soal bagaimana sih pengaruh global ya yang semakin dekat dengan kehidupan anak muda dan pentingnya tetap punya identitas. Tapi sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin lebih dekat dengan kamu, dengan kehidupan kamu. Kalau di dunia yang semakin terbuka dan persaingan semakin luas, kira-kira apa yang harus dilakukan anak muda Indonesia supaya gak cuma jadi penonton tapi juga bisa ikut mengambil peran gitu kan. Nah, sekarang kita bicara soal kesiapan nih Kak Julia. Kalau anak muda Indonesia mau bersaing di tingkat global, kira-kira kemampuan apa yang menurut Kak Juli paling penting untuk dimiliki?
1: Ya baik, jadi kalau kita berbicara tentang persaingan di dunia global gitu ya. Mm-mm. Hal yang kunci pertama adalah bagaimana kita mampu berkomunikasi, mampu kita menggunakan teknologi tersebut sebagai tools, gitu ya. Kemudian kuncinya ya kita harus belajar, gitu ya. Sebenarnya itu. Tapi bagaimana caranya belajar, kan, gitu ya? Bagaimana caranya kita belajar? Yang pertama adalah kita harus terus, gitu ya. Harus terus memantau, menggunakan, gitu ya, dan juga mengevaluasi. Bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut sekarang gitu ya. Karena kalau sekarang kita lihat di Singaraja gitu, misalnya di katakanlah di Singaraja gitu, anak-anak saya lihat sudah mampu menggunakan teknologi, anak-anak yang masih sekolah SMP bahkan SD gitu ya, sudah mampu menggunakan teknologi. Jadi dari sanalah kita sebagai anak muda gitu ya memandang bahwa teknologi tersebut, gitu ya, teknologi tersebut tidak jauh dari kehidupan kita, gitu. Bahkan dari jenjang yang lebih katakanlah dasar, gitu ya, teknologi itu sudah ada dalam diri kita, gitu. Kuncinya yang pertama tentu dari individu itu sendiri, kemudian dari orang tua juga sangat berpengaruh, gitu ya. Bagaimana orang tua mentreatment anaknya gitu ya. Jadi kita berbicara dari perdasar, dari dasar, kemudian setelah itu kita naik level ke generasi muda sekarang gitu ya. Oke, kalau kita berbicara tentang persaingan skill gitu ya, skill, katakanlah skill gitu, kita harus mampu yang namanya membranding diri kita sendiri. Karena apapun itu, baik itu dari segi sosial, dari segi kesenian gitu ya, atau apalah itu yang nanti yang dipandang oleh global, kan begitu. Jadi kita harus mampu menyampaikan kepada mereka, kita harus mampu menunjukkan kepada mereka bahwa kita ini adalah generasi muda yang mampu gitu, yang dapat bersaing juga di dunia global gitu ya. Nah, bahkan banyak sekali generasi-generasi muda yang sekarang itu sudah mulai mereka menunjukkan bahwa kita berbicara di Bali ya, generasi muda Bali itu sudah pede gitu ya di dunia global, artinya sudah percaya diri. Bahkan sering saya lihat itu generasi-generasi muda berprestasi di dunia global, itu sudah sering sekali saya lihat gitu. Terlepas dari dukungan pemerintah, dukungan dari berbagai stakeholder juga sangat mempengaruhi, gitu ya. Dan yang terpenting adalah sekarang bagaimana, jadi sudut pandang saya adalah bagaimana, gitu ya, bagaimana caranya kita menjadi bagian, gitu ya, menjadi bagian dari era globalisasi ini atau era global ini, bukan hanya menjadi penonton yang dikatakan Kakak tadi gitu. Jadi menjadi bagian atau menjadi katakanlah kreatornya gitu ya, seperti itu. Sehingga harapannya dengan kita menjadi kreator, menjadi innovator gitu ya, orang-orang global di sana itu sudut pandangnya berbeda, bukan dalam artian kita hanya sebagai konsumen, bukan. Jadi kita sebagai innovator dan juga sebagai creator-nya, seperti itu. Sering tokoh-tokoh Indonesia yang sekarang eksis gitu ya di dunia global, salah satunya adalah Prof. Mulyadi. Mm-mm. Itu menjadi salah satu sosok yang saya kagumi juga, inspirasi saya dan motivator saya gitu. Jadi beliau menjadi ilmuwan di Nottingham University gitu ya, asisten profesor, dan di sana juga beliau itu memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi tidak hanya eksis di dunia global gitu ya. Beliau juga mengangkat kearifan lokal yang ada di Indonesia. Mm-hmm. Yang kemarin saya lihat itu adalah mereka mengangkat tentang kearifan lokal di Sunda. Yeah. Itu salah satu contoh yang saya kenal saat ini dan menjadi inspirasi saya saat ini seperti itu.
0: Oke, nah tapi salah satu yang sering dianggap penting di era global itu kan kemampuan berbahasa asing ya. Menurut Kak Juli sendiri, apakah anak muda yang belum lancar bahasa asing itu harus merasa minder ketika ingin bersaing secara global?
1: Oke, menurut saya itu tidak harus minder gitu ya. Mm-hmm. Bahkan kita harus termotivasi.
0: Yeah.
1: Ya, kita harus termotivasi. Jadi saya juga sekarang masih belajar menguasai bahasa asing gitu ya. Jadi karena itulah pintunya kan begitu. Pintunya adalah kita mampu menggunakan bahasa asing itu. Mm. Nah, tapi di era serba canggih saat ini gitu ya, kita tidak perlu minder gitu ya. Kita mau belajar, semua sudah disediakan gitu ya. Kalau kita mau berkolaborasi, semua sudah disediakan. Jadi minder itu tidak perlu gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri seperti itu.
0: Oke. Kita masuk ke pertanyaan teman Pro 2 di WhatsApp di 081139910054. Selamat pagi Kak Juli. Aku mau tanya nih, apa sih kesalahan terbesar anak muda Indonesia ketika mencoba mengikuti perkembangan global?
1: Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang kesalahan gitu ya. Ini menurut pengalaman saya sendiri dan juga beberapa yang saya lihat di media sosial. Gitu. Jadi kesalahan yang pertama itu adalah kita terlalu percaya dengan dunia maya, gitu, katakanlah dunia maya ya, dengan dunia digital. Kita terlalu percaya. Mm-hmm. Yang sebenarnya kita harus memfilter. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya yang terjadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang mungkin ya banyak dirasakan oleh masyarakat itu atau generasi muda itu adalah FOMO. Mm-hmm. Jadi sebenarnya saya juga masih mempelajari itu gitu ya. Apakah fenomena FOMO ini mempengaruhi mental? Mm-hmm. Apakah mempengaruhi mental daripada anak muda? Gitu. Jadi itu yang kedua terkait dengan takut ketinggalan. Mm-hmm. Gitu ya. Kemudian takut dengan citra digitalnya di internet kan begitu. Mm-hmm. Nah, itu yang mungkin menjadi kesalahan. Kemudian yang kedua adalah di era global ini gitu ya. Mm-hmm. Kita harus mampu atau kita harus aware gitu ya, kita harus aware dengan yang namanya security. Mm-hmm. Ataupun keamanan, karena banyak sekali generasi-generasi muda yang katakanlah belum memandang itu sebagai hal yang penting gitu, padahal kuncinya adalah keamanan kita di era global ini seperti apa gitu. Karena balik lagi sudut pandang saya di bidang teknologi gitu ya, teknologi digital. Kemudian yang marak terjadi di masyarakat gitu ya, mungkin ini sensitif untuk kita bahas gitu ya, itu adalah judi online gitu ya, judi online. Jadi banyak sekali di masyarakat itu yang mengeluhkan fenomena tersebut atau masalah tersebut. Nah, sehingga saya berharap gitu ya, pemerintah aware dengan hal tersebut. Jadi kalau misalnya dengan regulasi saja tidak cukup, gitu ya. Jadi kita harus door to door ke masyarakat. Jadi kita harus door to door ke masyarakat. Kita harus langsung terjun ke masyarakat gitu. Karena seperti yang kita ketahui ya, gitu. Masyarakat kita kalau tidak ada yang membuat takut, itu tidak akan dilakukan gitu. Jadi kita harus berusaha menakuti mereka dalam tanda kutip untuk mencegah hal tersebut terjadi. Gitu.
0: Oke.
1: Mungkin itu yang menjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi di era global saat ini. Ranahnya di bagian teknologi begitu ya. Kalau kita berbicara di budaya, di kesenian gitu, sebenarnya banyak sekali yang sudah menyimpang. Tapi itulah uniknya gitu. Itulah uniknya. Jadi ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Kalau kita berbicara tentang sisi negatif dulu ya, karena tadi udah sisi negatif. Banyak sekali gitu ya, katakanlah budaya-budaya kita yang sudah mulai pudar. Kemudian kalau kita berbicara dari segi positif, gitu ya, banyak sekali gitu ya budaya-budaya kita yang juga diangkat kembali gitu. Jadi yang dulunya sudah katakanlah sudah tidak dikenal oleh masyarakat, sekarang menjadi dikenal lagi, bahkan sampai viral kan begitu. Itu dari segi positifnya gitu.
0: Oke. Gak kerasa waktu kita sudah hampir sedikit lagi ya. Mungkin yang terakhir yang ingin Kak Juli sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau lagi nonton hari ini, tapi singkat aja sebagai closing statement, silakan.
1: Ya, oke, jadi sebagai closing statement gitu ya. Di era global ini gitu ya, kalau dari sudut pandang saya sekali lagi gitu ya, kita sebagai anak muda yang pertama itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan, dengan perkembangan zaman gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saya menerapkan yang namanya 3B. Yeah. Yang pertama adalah berkarya, berinovasi, dan juga berdampak. Gitu. Kemudian yang terakhir menjadi pesan saya gitu ya kepada anak-anak teman-teman kita, teman-teman saya gitu ya, di baik itu yang ada di Singaraja dan lain sebagainya. Kita sebagai anak muda itu kita harus mampu dan juga kita harus bijak dalam menggunakan yang namanya teknologi digital. Yes. Mungkin saya cerita sedikit. Kita di KMAD YBV Uniksa gitu ya, saat ini sudah menerapkan hal tersebut gitu ya. Sehingga harapannya adalah kita dapat menjadi role model yang nantinya menjadi contoh gitu ya, bagaimana memanfaatkan teknologi digital tersebut di era global sekarang seperti itu.
0: Oke, wah teman Pro 2, hari ini kita belajar ya, kalau menjadi anak muda Indonesia di era global itu bukan berarti harus memilih antara menjadi modern atau mempertahankan identitas. Kita bisa belajar dari dunia, mengikuti perkembangan zaman, menguasai teknologi, punya wawasan luas, dan tetap membawa nilai serta identitas kita sebagai orang Indonesia. Terima kasih banyak Kak Juli, waktunya hari ini sudah sharing bersama kita di Obrolan Sepada. Dan terima kasih juga untuk kamu teman Pro yang sudah mendengarkan, sudah nonton juga di live YouTube RRI Singaraja Official. Sampai ketemu lagi di Obrolan Sepada berikutnya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Bro, acara komunitas jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, untuk kamu yang lagi nabung atau berencana ganti iPhone dalam waktu dekat, ada kabar yang perlu kamu tahu nih. Mulai awal Juli 2026, Apple resmi menaikkan harga sejumlah model iPhone di Indonesia. Kenaikan ini berlaku untuk beberapa lini, mulai dari iPhone 15 hingga iPhone 17 series. Besarnya juga beda-beda tergantung dari tipe dan kapasitas penyimpanannya. Bahkan ada model yang mengalami kenaikan harga sampai lebih dari 4 juta rupiah. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah iPhone R 256GB yang sekarang itu dibanderol sekitar 21,2 juta rupiah. Sementara iPhone 16 128GB ya juga mengalami kenaikan sekitar 2 juta rupiah dari harga sebelumnya. Jadi untuk kamu yang lagi mengincar iPhone baru, jangan lupa cek dulu harga terbarunya ya.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman berdua coba deh dibuka chat kamu. Emoji apa sih yang paling sering kamu pakai? Jangan-jangan dari emoji aja orang bisa nebak kamu anak muda atau malah generasi senior. Analisis terbaru The New York Times menemukan kalau tiap generasi ternyata punya gaya berbeda dalam menggunakan emoji. Gen Z dan Gen Alpha misalnya lebih sering memakai emoji api untuk menunjukkan sesuatu yang keren atau sebagai bentuk pujian. Sementara generasi yang lebih tua itu cenderung menggunakan emoji angka 100 untuk maksud yang sama. Ada juga emoji jempol yang mulai dianggap boomer oleh sebagian anak muda. Bahkan emoji ini kadang dipakai secara sengaja karena dianggap sudah kuno, justru supaya terlihat lucu gitu kan. Nah, untuk menunjukkan sesuatu yang lucu banget, anak muda juga punya pilihan emoji yang berbeda dari generasi sebelumnya. Kalau lihat emoji yang paling sering kamu pakai, kira-kira orang bisa nebak generasi kamu gak sih? Atau jangan-jangan emoji kamu malah sudah membocorkan umur sebelum kamu kenalan?

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: Suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, Elgrin, Atira, dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, Elgrin si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Terima kasih buat yang udah dengerin aku hari ini di Sepada. Nanti kamu ditemenin bareng kakak Adi di Santai Siang sampai jam 3 sore. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
7: Dedi Dukun.
8: Dua FM Singa Raja.
9: Teman terbaik kamu.
8: Info Pro 2.
10: Tema Pro 2, berita pertama. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Kabupaten Buleleng, Yuda Murdianto, SHMH, yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Dan ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Dan menurutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan juga lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Dan ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu untuk menciptakan wilayah yang bersih dari narkoba. Sementara itu, teman Pro 2, pengerustaman gender juga merupakan strategi untuk memastikan perspektif gender diperhatikan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Dan penyuluh agama Hindu ini, Putu Dwi Pratnyan, yang mengatakan bahwa kesetaraan gender juga bukan berarti perempuan harus mengambil peran yang sama dengan laki-laki. Menurutnya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak untuk berkembang dan berkontribusi sesuai dengan potensi masing-masing. Dan Dewi juga menilai tersedianya ruang melalui kebijakan pemerintah belum otomatis membuat perempuan berpartisipasi, dan perempuan perlu memiliki kesadaran bahwa dirinya mempunyai kemampuan, suara, dan hak yang sama untuk terlibat dalam kehidupan sosial. Dan juga, dia juga menekankan bahwa kepercayaan diri menjadi bagian penting agar perempuan tidak sekedar hadir dalam ruang publik, tetapi juga mampu mengambil peran dan menjadi subjek dalam menentukan pilihan hidupnya. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi. Sampai mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, rumah terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2, dan kembali lagi pada kesadian pastinya untuk di santai siang di hari ini ya. Tentunya di hari Senin tanggal 7 September 2026, dan menemani kamu yang pastinya sampai nanti di jam 3 sore guys. Wow, kita open request buat kamu yang ingin request lagu Indonesia kesukaan kamu sampai nanti di jam 11 siang guys. Yang lagi bad mood mungkin ya, pengen lagu, dengerin lagu apa gitu, bisa banget kasih tahu ke Usadi ya. Atau mungkin juga yang lagi semangatnya kerja, pengen dengerin lagu kesukaan kamu, pas banget. This is time buat kamu ya. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga aplikasi kita di RRI Digital.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Ya, selamat sore aja. Ada request dari Ayu, request lagu The Way You Move from GAC. Thank you. Ada kemudian juga Blue from Billy Alice yang di request sama Kak Risma. Thank you yang sudah request ya. Langsung aja ke sana diputerin. This is The Way You Move from GAC dan juga Blue from Billy Alice.

0: when can I hear the next one?
1: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
2: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
1: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
2: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
1: Makhluk apa tuh, Kak?
2: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
1: Enggak lah.
2: Nah, makanya jemur handuk ya.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kalau ngomongin kopi, itu emang gak ada habisnya ya teman Pradua. Ada yang suka kopi hitam, ada juga yang lebih suka kopi campur susu biar rasanya lebih smooth. Nah, dua menu yang sering banget bikin orang bingung bedain itu adalah latte sama cappuccino. Sekilas emang mirip sih, sama-sama pakai espresso dan juga susu, tapi bedanya ada di rasio. Kalau cappuccino itu kopinya lebih nendang, susunya lebih dikit, sedangkan latte lebih creamy karena susunya lebih banyak. Dari segi gelas juga beda ya. Cappuccino itu biasanya di gelas kecil, sementara kalau latte disajikan di gelas yang lebih besar. Dan jangan lupa ada topping. Cappuccino sering dikasih taburan bubuk coklat atau kayu manis, sedangkan latte itu lebih identik sama latte art yang bikin kita sering gak tega untuk ngaduknya. Jadi intinya teman berdua gampang ya, cappuccino itu buat kamu yang pengen kopi lebih bold, sementara latte cocok banget buat kamu yang suka kopi lembut dan juga creamy.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

Yes, the last request for today, guys. Ya, sudah ada kakak Nita yang request lagu It's Tough ya, berusaha di bawah hujan. Ada juga dari kakak Rusli yang request lagu Fajar Nur ya, Tata Hatiku atau Estep Pendampingku. Asik. Pendampingku nih. Kira-kira siapa pendampingnya ya, Kak ya? Kayaknya pas banget lagu ini buat pasangan kamu, guys, ya. Salamnya buat semuanya aja yang suka request di Pro 2. Thank you. Kemudian juga salam dari Kak Ayu juga yang bilang jangan lupa untuk request. Ya, Kak Ayu yang ngingetin ya. Harusnya Gus Adi sih yang ngingetin. Tapi thank you ya, udah ngingetin juga ya. Oke, langsung aja ini dia last request berusaha di bawah hujan dan juga Tata Hatiku. #pendampingku.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sakerti, Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan datang.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Produa FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik.

105,2 RRI Ngeraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 12 kita bahas tentang UMKM, guys. Yang pastinya tentang kuliner juga. UMKM dan kuliner itu adalah satu yang nyambung banget, dan yang pastinya UMKM kebanyakan sekarang itu adalah makanan, ya. Jadi kalau misalnya UMKM itu berbidang makanan itu makin banyak, ya bagus gitu, guys. Jadinya kita banyak pilihan untuk bisa makan apapun gitu ya. Dan sesuai dengan resi mereka. Bahkan ada yang lokal, ada yang internasional, ada yang western dan sebagainya gitu, guys. Tapi di sini yang paling menurut Gus Hadi keren dan menurutnya Gus Hadi juga bagus yaitu adalah para UMKM sekarang sudah memaksimalkan kuliner lokal yang dikemas kekinian, guys. Jadinya

bagai. Karena zaman terus berubah Taman Pro 2 ya. Jadi rasa yang dulu dengan sekarang mungkin dimodifikasi akhirnya bisa dinikmati oleh anak muda zaman sekarang gitu ya. Jadi kuliner lokal itu bukan soal makanan tapi juga bagaimana sebuah produk UMKM bisa punya cerita dan pengalaman yang menarik untuk konsumennya gitu guys. Jadi kita bahas tentang kuliner lokal ya sampai nanti di jam 1 siang di Motif guys.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

Kenapa anak muda bisa tertarik sama makanan lokal, guys? Ya mungkin karena sudah ada inovasinya gitu ya. Dan tampilan sekarang menarik banget gitu. Bisa difoto juga dan Instagramable banget gitu, guys. Dan media sosial juga buat visual jadi salah satu bagian penting dalam perkenalkan kuliner lokal ya. Dan makanan lokal yang punya tampilan menarik bisa dapetin perhatian yang lebih luas, yang bisa dibagikan di Instagram, TikTok, atau mungkin juga platform digital lainnya, guys. Viral boleh, tapi jangan lupa dengan kualitasnya juga gitu, guys ya. Makanan tradisional itu atau mungkin juga makanan lokal itu bagus-bagus bentuknya. Selain juga bagus bentuknya, jangan sampai rasanya mengecewakan gitu, guys. Kalau udah rasa enak, tampilan fotonya bagus, siapa sih anak muda yang gak ngiler?

0: Yes, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Yes, yang namanya UMKM, ya, buat pelaku UMKM yang mengemas kuliner lokal secara kekinian itu nggak selalu harus mengeluarkan modal besar ya. Jadi kreativitas yang di sini yang diperluin ya. Dari hal yang sederhana tapi bisa bikin match and matching atau mungkin juga packagingnya bagus, ya bagus juga hasilnya gitu ya. Contoh bisa perbaiki desainnya, mungkin kemasannya lebih bagus, nama produknya mungkin yang mudah diingat, sampai foto produk yang menarik gitu ya. Sekarang udah bagus, kamera HP udah canggih-canggih banget. Sekarang sudah ada AI juga yang bantu untuk ngemas logo yang lebih keren gitu. Jadinya kayaknya sih kalau misalnya kamu berusaha, tidak ada kata menyerah sih. Yang pastinya tidak ada hasil yang pastinya jelek gitu ya. Yang penting usaha aja dulu gitu guys ya. Tapi buat kamu teman Pro 2 yang punya kebiasaan atau mungkin juga dengan media sosial, kayaknya udah pasti tahu lah caranya untuk minimal untuk post dengan konten yang menarik gitu guys. Gak harus dengan cara yang besar, harus syuting dan sebagainya, gak perlu, tapi dengan cara hal yang sederhana aja udah cukup kok. Jadi gimana caranya mempromosikan, ya kembali lagi media sosial jawaban yang paling murah untuk bisa bantu kamu untuk promosiin UMKM kamu.

tetangga lagi mandi tiba-tiba muncul ide brilian. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena gak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, gak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.

Nah, jadinya untuk kamu pada akhirnya yang membuat kuliner lokal jadi kekinian, bukan berarti harus mengikuti semua tren ya. Tapi ikutin aja apa yang kamu bisa lakukan untuk kuliner yang kamu buat, guys. Ya, contohnya kalau misalnya kamu kuliner lokal, jual salah satunya seperti klepon misalnya kayak gitu. Jangan hilangkan ciri khas kleponnya, tapi bagaimana modifikasi menjadi kekinian, guys. Mungkin dengan topik yang berbeda, atau mungkin juga dengan warna yang berbeda, atau bahkan dengan bentuk yang berbeda gitu ya. Ya, yang paling penting gimana cara kamu itu membuat sebuah identitas makanan yang pastinya tetap lokal, tapi rasanya itu seperti kekinian gitu, guys. Nah, jadi bisa membuka peluang pekerjaan untuk orang lain juga, membuka cabang juga, atau mungkin juga bisa ya memberikan asupan lah ya. Asupan yang berbeda juga buat kita sebagai anak muda gitu, guys. So, kuliner lokal itu enggak harus memilih antara tradisional atau kekinian, tapi bagaimana kamu bisa mengkolaborasikan keduanya dengan kreativitas kamu, dengan penyajian, kemasan, promosi digital dan yang juga lainnya. Yang pastinya dengan skill yang kamu punya, kamu pasti bisa untuk membuat makanan lokal ini menjadi kekinian, guys. So, semangat buat pelaku UMKM di Indonesia, dan yang pastinya semangat terus untuk menjajaki makanan kamu, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, guys.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
7: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada informasi seputar olahraga dalam Pro 2 di jam 1 siang. Dan langsung aja nih, ada federasi dari Australia yang kecewa berat kalah dari timnas Indonesia U20. Keren banget ya, tim dari Indonesia guys mengalahkan Australia ya. Dan dari direktur eksekutif Federasi Sepak Bola Australia Heather Garrick ya, yang menilai kegagalan timnas Australia di kualifikasi Piala Asia U20 2027 dan berstatus sebagai tim juara bertahan, akhirnya Australia juga gagal ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah takluk dari Indonesia 2-0 guys. Dan kekalahan ini juga buat tim arahan dari Trevor Morgan itu menempati posisi ketiga dengan mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan. Dan yang pastinya untuk Indonesia berhasil mengalahkan Australia dengan 2-0 di atas tuan rumah Laos dan diikuti hasil imbang melawan Malaysia nanti, dan sebelumnya akhirnya kalah dengan di tangan Indonesia. Keren banget ya Indonesia bisa mengalahkan Australia guys. Gusadi juga gak nyangka sebenarnya, tapi kenyataan guys. Ayo dukung timnas Indonesia.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti, Loke Bali.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Terbaik kamu.

Sekarang ke Indonesia yang lolos ke Piala Asia U20 ya. Dan dari Erick Thohir sendiri juga mengingatkan timnas jangan berpuas dulu ya untuk lolos ke final Asia. Karena finalnya yang paling penting guys ya. Dan Indonesia memastikan tiket ke putaran final Asia U20 2007 sudah tampil impresif dan juga mengalahkan Australia. Dan kemenangan ini juga memastikan Garuda Muda finish sebagai juara grup H dengan koleksi 7 poin. Dan 2 gol Indonesia dicetak oleh Todor Ivan Leiming dan juga dan ada Amar Brick ya di masa injury time. So teman Fredo, kita ucapkan congratulations buat timnas Indonesia dan semoga di final kita bisa menang juga.

0: aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Eh, tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: kencang cager kami dok.
1: Apa?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Masih dari informasi Piala Asia U20 guys, tapi ada yang mencekam juga, yaitu Vietnam yang ternyata bukan cuma gagal di kualifikasi Piala Dunia, maksudku tadi itu bukan Piala Dunia tapi Piala Asia, tapi ternyata Vietnam menjadi salah satu negara dengan capaian terburuk di kualifikasi Piala Asia kali ini, karena dari tiga kali bertanding tim muda Vietnam akhirnya selalu kalah gitu ya, dan tiga kali bertanding akhirnya bisa di kualifikasi grup C bersama Korea Utara, Iran, dan Palestina kalah gitu ya. Yang pertama kalah 0-3 dari Korea Utara, dari Pakistan kalah 2-1, dan dari Vietnam sempat unggul bersama Iran tapi dikalahkan oleh Iran kembali 1-3 guys. Jadi tidak ada kemenangan di situ dan akhirnya posisi yang terendah di grup C gitu guys. Ada yang lebih parah daripada Australia dan juga Indonesia ya guys ya, tapi Indonesia udah lolos sih. Kalau Vietnam tidak mendapatkan tiket dan sekaligus juga menjadi tim yang paling kalah di grup C.

Pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi.

Oke, nomor berdua last information dari olahraga ya. Dan ini dia Infantino yang pastikan kembali lagi maju sebagai presiden FIFA untuk di tahun depan ya. Ya, ini Infantino juga memastikan untuk mencalonkan diri sebagai presiden FIFA pemilihan orang nomor 1 Federasi Sepak Bola dan dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027. Dan kepastian ini langsung disampaikan FIFA pada hari Minggu tanggal 6 September kemarin dan muncul juga setelah pemberitaan mengenai rencana Infantino kembali bertarung dalam pemilihan presiden FIFA. Dan Infantino juga sebelumnya sudah menyampaikan niat untuk kembali maju ke Kongres FIFA di Founder Kanada dan ia bilang kalau kesiapannya kepada 211 asosiasi anggota FIFA. Jadi apakah terpilih lagi di tahun depan? Kita lihat aja. Selesai dari pemilunya atau selesai dari pemilihannya, guys.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Lights, camera, action.

0: knock it out. Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Ya, sobat Pro 2, buat kamu yang suka dunia selebriti, ya, pas banget ada informasinya buat kamu ya. Ada Haika Kamel yang batal ke Palembang buntut erupsi anak Krakatau, guys. Dan aktivitas vulkanik lagi sedang apa ya, viral-viralnya dan juga naik-naiknya ya. Gara-gara aktivitas gunung anak Krakatau yang sangat besar dampaknya gitu, guys. Dan bagi aktor sekaligus juga pengusaha Haikal juga pada hari Minggu kemarin mendapati pekarangan rumahnya sudah tertutup abu vulkanik kiriman dari gunung berapi ini. Dan Haikal juga menceritakan kalau dirinya juga sadar kalau hal tersebut bisa mengisi pada saat itu ya, pada saat lagi sedang mengisi token, dia merasa ada yang berbeda dengan tekstur debu yang menempel di lantai rumahnya pagi ini. Dan ternyata kondisi udara memburuk di Jakarta gara-gara abu vulkanik untuk anak Krakatau ini, guys. So stay safe ya buat teman-teman, semoga abu vulkaniknya tidak makin menyebar dan tidak mengganggu juga pernafasan. Tapi yang dekat-dekat daerah anak Krakatau semoga bisa menanggapi hal ini ya, dengan cara memakai masker atau mungkin juga bisa langsung jika ada kesehatannya terganggu bisa langsung ke fasilitas kesehatan.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku.
1: Dengerin terus Pro 2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Teman Pro 2 sekarang ada Andin dan juga Raditya Dika juga terdampak abu vulkanik. Ya sampai pesawat mereka itu yang harus balik ke Jakarta putar balik gitu guys ya. Dan yang pastinya untuk keduanya harus menghadapi perubahan perjalanan hingga pesawat yang ditumpangi balik arah. Dan Andin juga pada saat mengunggah akun Instagram pribadinya pada hari Minggu yang bilang kalau dia berada di Salatiga Jawa Tengah, dan yang pastinya Andin juga sempat melakukan penerbangan menuju Semarang dan ternyata harus di cancel gitu guys karena balik pesawatnya ya. Dan Andin juga hari ini terbang ke menuju ke Jakarta tapi penerbangannya dibatalkan oleh di Bandara Soekarno-Hatta di akibat erupsi vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan itu juga disampaikan juga oleh Raditya Dika yang sempat bepergian keluar Jakarta dan tidak bisa balik karena abu vulkanik ini guys. So kita apa ya, nggak bisa ngomong apa sih sebenarnya guys, karena ini adalah alam yang berkehendak ya. Jadi kita cuma bisa mendoakan semoga ini cepat berlalu.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

Kakatua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakatua. Tahukah Anda, ikan kakatua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakatua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakatua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakatua.

0: Bro, HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, Bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kok pikir udah tidur dia?
0: Yang enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia, bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak, auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, Bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

Ya, sama Pre 2 ada kabar yang sangat membahagiakan dari Syahrini yang rayakan ulang tahun mewah di Singapura. Waduh. Ulang tahun aja Singapura, guys, ya. Apalagi kayak kita itu yang kaum menang-mending, guys. Ya udahlah, tapi mau gimana lagi, yang namanya orang kaya ya, artis yang seperti Syahrini wajar aja sih ya punya acara di Singapura. Dan ini bersama suaminya itu Reno Barak, guys. Dan dalam deretan foto yang diunggah di Instagram, suasana kemeriahannya lebih ke birthday, dekorasi balon warna merah muda dan tulisin happy birthday. Dan Syahrini memilih sebuah restoran eksklusif di daerah Singapura ya. Dan lokasi perayaannya momen pertambahan usianya yang sangat-sangat, aduh, mewah deh pokoknya. Gak bisa dah kita sebagai kaum menamding menilainya ya. Cuma bisa bilang itu mewah, guys. Ya udahlah, yang penting kita doakan semoga Kak Syahrini berbahagia ya. Itu dia informasinya teman berdua. Thank you banget buat kamu yang udah station. Dan jangan kemana-mana, yang pastinya ada Zaki yang nemenin kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam. Oke, gak usah dipamit. Dan besok kita ketemu di Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.

0: Kamu tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuman bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Singa Raja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Ya, informasi pertama, teman Pro 2, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng, Komang Yuda Mordianto SHMH, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Menurutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam menciptakan wilayah yang bersih dari narkoba. Informasi berikutnya, teman Pro 2. Pengaruh utamaan gender merupakan strategi untuk memastikan perspektif gender diperhatikan dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Penyuluh agama Hindu Niputu Dewi Pratnyan mengatakan kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus mengambil peran yang sama dengan laki-laki. Menurutnya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak untuk berkembang dan berkontribusi sesuai potensi masing-masing. Dewi menilai tersedianya ruang melalui kebijakan pemerintah belum otomatis membuat perempuan berpartisipasi. Perempuan perlu memiliki kesadaran bahwa dirinya mempunyai kemampuan, suara, dan hak yang sama untuk terlibat dalam kehidupan sosial.

Yo, Swelsi disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2 ya, di mana pun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria, tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2, di hari Senin 7 September 2026. Wah, gimana kabar kamu semuanya hari ini? Dari pagi sampai menit ke 11 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas di sore hari ini ya teman Pro 2. Hari Seninnya semoga Senin yang happy terus buat kamu ya. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih.

Oke, teman-teman, produksi di sore ceria, produk RRC-nya Raja Teman Terbaik Kamu. Menit ke-24, teman produk, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nih, buat kamu, informasi kali ini yang mau rencana ya, mau nyeberang ke Pulau Jawa lewat Pelabuhan Gilimanuk. Ada informasi kali ini, teman produk ya, pantauan lalu lintas dari arah Denpasar sampai Pelabuhan ini Gilimanuk ya, pada Senin hari ini terpantau juga ngalir lancar tanpa hambatan berarti, teman produk, meskipun sempat ada antrean penyeberangan sekitar 1 km dari Patung Kuda. Jadi secara umum kondisinya tetap tertib dan juga terkendali banget, teman produk. Dan terkait hal itu nih, petugas kepolisian dari Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk juga disiagakan guys di titik-titik rawan biar nggak terjadi penumpukan kendaraan lah ya. Dan terkait hal itu, Kanit Lantas Polsek Buraleng AKP Kukuh Immanuel ini mengingetin juga buat semua pengguna jalan ini biar nggak saling serobot, ngeblong, jangan ya teman rodua ya, atau mendahului sembarangan. Pokoknya tetap sabar, patuhi arahan petugas di lapangan, teman rodua, dan utamakan keselamatan selama berkendara.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
3: Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro2 masih di Sore Ceria Pro2 RRI Singkerja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria. Menit ke 38 ya, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku share buat kamu informasi tentang aksi kemanusiaan teman Pro2 ini ya. Donor darah dan dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest pada hari ini berhasil mengumpulkan sebanyak 77 kantong darah teman Pro2. Nah, pendonor cowok ini jadi paling banyak dengan total 60 orang dan memiliki golongan darah 0 gitu ya teman Pro2, menyumbang kantong terbanyak yaitu mencapai 40 kantong darah teman Pro2. Dan terkait hal itu juga dokter PMI Kabupaten Buleleng, dokter Nyoman Intan ini ngucapin terima kasih banyak gitu ya, karena stok darah ini vital banget untuk nopang kebutuhan seluruh darah atau seluruh rumah sakit di Buleleng teman Pro2. Walaupun ketersediaan darah dari Agustus sampai September ini tergolong aman gitu ya, tapi partisipasi rutin kayak gini penting banget biar pasokan darah juga nggak sampai kosong pas ada pasien yang butuh transfusi darurat nanti.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

teman-teman Prodo masih di sore ceria Prodo RRI Sing Raja, teman terbaik kamu. Buat kamu para pecinta dan juga penikmat kopi lokal, teman Prodo ada kabar gembira gitu ya. PMK Buleleng ini lagi nyiapin lahan, guys. Luasnya 1370 hektar buat dijadiin sentra produksi kopi unggulan, teman Prodo. Nah, beberapa wilayah dataran tinggi yang siap disulap jadi surganya kopi antara lain ada di daerah Bandiri, terus juga Goblek, Bungan Cina, Kubu Cutup, sampai Cak Sari juga, teman Prodo. Dan terkait hal itu juga, Bupati Buleleng Bapak Nyoman Sujindrene bilang kalau sekitar 1.300 bibit kopi robusta dan juga arabika bantuan dari pusat ini baru bakal ditanam sekitar bulan November atau Desember nanti, teman Prodo. Jadi kita tunggu aja gitu ya. Penanaman sengaja ditunda biar nggak sia-sia alias mati karena musim kering kayak sekarang, teman Prodo. Jadi harapannya proyek ini nggak cuma meluaskan lahan perkebunan ya, tapi juga bikin kopi Buleleng makin hits dan juga mengangkat perekonomian para petani lokal.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lagi dengerin 105,4 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102.2 FM Singaraja. Teman terus.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, teman-teman, Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRC Raja Teman Terbaik Kamu. Gimana, teman Pro 2? Sekarang udah menit ke-7.

atau mungkin istirahat, atau mungkin ada agenda lain malam hari ini nanti dipersiapkan dari sore, silahkan teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin anak muda teman Pro 2 ya, kadang yang muncul di kepala kita tuh masih seputar tugas, terus juga nongkrong, ngonten, ataupun sibuk cari-cari hal-hal yang lagi viral di zaman sekarang teman Pro 2. Tapi sebenarnya di balik semuanya tuh ada banyak anak muda yang punya ide keren dan bahkan bisa ngubah ide sederhana jadi sesuatu yang bermanfaat banget teman Pro 2. Mulai dari bikin aplikasi kalau kamu punya basicnya, terus bikin produk-produk kreatif, cari solusi untuk masalah di sekitar, sampai mungkin membuat apa ya, kayak gerakan sosial yang melibatkan banyak orang, bisa banget teman Pro 2. Nah yang menarik, ide luar biasa ini gak selalu datang dari orang yang punya privilege atau mungkin fasilitas-fasilitas yang lengkap atau yang berpendidikan tinggi gitu ya. Kadang justru berawal dari pertanyaan-pertanyaan sederhana kayak kenapa nggak bikin lebih gampang tentang hal ini ataupun yang lain sebagainya. Dan dari rasa penasaran itu guys muncul inovasi teman Pro 2 gitu ya. Jadi mungkin selama ini kita nggak kekurangan anak muda yang punya ide, tapi pertanyaannya seberapa berani kita untuk mengubah ide itu menjadi sesuatu yang nyata

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu ya. Kita tadi masih bahas tentang anak muda yang harus punya mindset untuk mengubah lingkungan dari cara-cara sederhana guys ya. Jadi sebuah ide itu gak harus langsung besar ya teman Pro 2 untuk bisa ngasih dampak gitu ke lingkungan ataupun kemanapun itu. Misal nih, ada kamulah mungkin ya anak muda yang melihat sesuatu problem sampah lah di sekitar kita. Contoh simpelnya aja nih teman Pro 2. Terus kamu kepikiran untuk buat program simple untuk ngajak teman-teman kamu untuk memilah-milah sampah ataupun lain sebagainya, atau mungkin melihat UMKM di daerah kamu, di desa kamu yang kesulitan untuk promosi, terus kamu buat konten lah untuk manfaatin media sosial supaya produknya lebih dikenal, bisa juga teman Pro 2 ya. Emang kelihatannya sederhana guys, tapi kalau dilakukan konsisten, ini dampaknya bisa terasa juga buat banyak orang. Apalagi di era digital kayak sekarang teman Pro 2, kesempatan kita-kita nih guys sebagai anak muda untuk ngembangin ide ini juga semakin terbuka. Ya gak sih teman Pro 2, kayak semuanya gampang banget gitu loh kalau kita lihat ataupun berkaca dari konten-konten yang mungkin udah berhasil, yang dimulai dari hal-hal simple gitu ya. Jadi medsos ini bisa jadi tempat memperkenalkan karya kamu, platform digital bisa ngebantu ngebangun sebuah komunitas, dan berbagai kompetisi atau program kemudian bisa menjadi ruang untuk menguji ide, bisa banget teman Pro 2. Jadi ya gak harus nunggu punya modal besar lah atau punya tim yang banyak dulu, yang penting kamu niat dan juga konsisten. You know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Jadi pada akhirnya guys, punya ide yang okay, bagus itu emang perlu dan juga keren gitu ya. Tapi yang jauh lebih keren ketika kita berani ngelakuin sesuatu dengan ide tersebut. Jadi gak cuma ide aja tapi dieksekusi beneran. Karena dunia gak cuma membutuhkan anak muda yang punya banyak gagasan ya, tapi juga anak muda yang mau try, mencoba mencari solusi dari masalah yang ada di sekitarnya dan juga berani untuk eksekusi, teman Pro 2. Enggak harus langsung ngubah dunia, guys. Bisa dimulai dari sekolah, kampus, apalagi komunitas, lingkungan sekitar, lingkungan rumah, bahkan circle pertemanan kamu sendiri bisa banget jadi awal yang bagus, guys. Jadi, kalau hari ini kamu punya ide yang menurut kamu menarik, jangan langsung disimpan sendiri. Siapa tahu sesuatu yang kelihatannya kecil, sepele, ini justru bisa berkembang menjadi karya yang luar biasa.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Oke, teman Pro 2, tahu fiber maxing nggak? Fiber maxing itu sederhananya kebiasaan buat lebih sadar nambah asupan serat dalam makanan kita sehari-hari nih, teman Pro 2. Kenapa ini lagi rame? Iya, karena serat sekarang makin dilihat penting buat kesehatan pencernaan, bikin kenyang lebih lama, dan tentunya membantu gula darah lebih stabil nih, teman Pro 2. Bentuknya juga nggak ribet-ribet amat, karena serat bisa didapat dari makanan yang dekat banget sama kita, kayak buah, sayur, atau biji-bijian nih, teman Pro 2. Jadi, kalau biasanya orang fokus ke makan tinggi protein, sekarang mulai banyak juga yang mikir nih, hari ini seratku udah cukup belum ya buat kehidupan sehari-hari.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hampir setengah 6 guys, menit ke-23 lepas pukul 17 ya waktu Indonesia Tengah. Buat kamu semuanya yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Gimana hari Seninnya, semoga berjalan dengan lancar dan kamu udah nyampe di

di rumah, di tempat istirahat kamu ya sore hari ini teman berdua, dan bisa relax dulu setelah seharian mungkin capek ya, banyak aktivitas yang kamu lakukan di hari ini. Jadi tadi mungkin waktu perjalanan pulang sekolah, ngampus, kerja, ngantor ya, terus tiba-tiba ngelihat langit berubah jadi warna jingga keemasan, cantik banget. Dan sekarang sebenarnya udah mulai turun nih cahayanya, mataharinya teman Rudo. Jadi buat kalian mungkin ingin ada agenda untuk mantai, wih asik sih teman Rudo gitu ya. Jadi kalau kita bahas tentang golden hours, itu bukan cuma soal perubahan warna langit ya teman Rudo, tapi tentang vibe dan juga apa ya, atmosfer yang asik gitu guys, setelah seharian penuh dikejar deadline, tugas, atau mungkin rutinitas yang menguras energi. Cahaya sore yang hangat kayak sekarang ini seolah-olah ngasih sinyal alami ke otak kita. Jadi golden hour itu kayak hal sederhana yang bikin kita senyum tipis.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oh iya, teman Prodo masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Guys, kita masih bahas tentang Golden Hour ya, teman Pro 2. Siapa di antara kamu yang suka banget berburu Golden Hour ini demi kebutuhan feed mungkin, atau story Instagram mungkin? Jadi memang gak bisa dipungkiri ya guys ya, pancaran cahaya matahari sore kayak sekarang. Waduh, kenapa harus gitu ngomongnya ya? Emang filter alami paling ciamik dari alam sih, teman Pro 2. Jadi tone warnanya yang bikin hangat gitu, bikin foto juga makin oke, pemandangannya juga makin bagus. Jadi biar hasil jepretan kamu makin oke, teman Pro 2, kuncinya ada di timing plus kamera kamu juga harus bagus ya, teman Pro 2 ya. Dan momen-momen di Golden Hour ini biasanya cuma bertahan ya paling mentok paling enggak nyampe 30 menit, teman Pro 2. Bentar banget ya, soalnya turunnya tuh cepet, mataharinya tuh kalau udah sore set gitu langsung turun, teman Pro 2. Jadi kamu harus bener-bener pintar nyari momen, nyari timing yang pas. Jadi siapin sudut pengambilan yang oke, terus juga atur apa ya, exposure ya, teman Pro 2 ya. Aku gak terlalu tahu tentang itu, teman Pro 2, buat kamu anak-anak fotografi, videografi pastinya lebih paham ya tentang hal itu, teman Pro 2 ya. Jadi konten-konten ataupun foto-foto tentang cahaya matahari, sunset-sunset itu memang lagi banyak diburu anak muda. Apalagi yang kamu suka ke pantai, pasti gak ada satu waktu pun tanpa jepretan foto, iya gak sih?

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman 22, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuma jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman 22. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal, sampai risiko penyakit jantung nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian di teman berdua. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, teman Produ masih di sore ceria Produ RRI Singer aja, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Produ, teman-temanku semuanya nih yang mungkin melewati hari ini dengan melelahkan, banyak kendalanya atau hal yang enggak sesuai rencana. Ingat guys, kalau sore hari punya cara untuk ngasih penutup hari yang menyenangkan gitu ya, menenangkan juga. Jadi lepasin penatmu kali ini, nikmatin secangkir minuman favorit kamu teman Pro 2, biar golden hour-nya vibe sore hari ini mengembalikan energi kamu buat menyambut esok hari tentunya dengan semangat yang lebih fresh lagi. Tetap semangat dan nikmatin sore harimu bareng Pro 2 RRI Singer aja. Untuk nemenin sore kamu guys, masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal kebuterin buat kamu sore hari ini. So stay tune aja.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produa Singaraja, teman terbaik kamu. Produa, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini aku puterin ya, dari tadi jam 6 sampai nanti pukul 19 aku puterin single-single tembang Bali buat kamu. Jadi teman Pro 2 yang suka lagu Bali, stay tune aja di Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini teman Pro 2 ada informasi tentang pelepasan tukik gitu ya, aksi menarik dari Jembrana dalam aksi memperingati hari tumpek uye atau tumpek kandang, teman Pro 2. Jadi sebanyak 200 tukik alias anak penyu guys, ini dilepas liarkan di kawasan konservasi penyu kurma asih desa Perancak Jembrana, teman Pro 2. Ratusan tukik itu semuanya merupakan jenis penyu lekang dan baru aja menetas sebelum akhirnya dikembalikan ke habitat alaminya, teman Pro 2. Memang harus seperti itu guys ya. Kegiatan ini gak cuma menjadi bagian dari peringatan tumpek uye aja, teman Pro 2, tapi juga jadi pengingat ya buat kita semuanya tentang pentingnya ngejaga satwa dan juga lingkungan, teman Pro 2. Dan terkait hal itu juga, konservasi ini dilakukan tanpa mengeksploitasi penyu, karena sebagai satwa liar, penyu tetap harus diberi ruang untuk menjalani siklus hidupnya secara alami, teman Pro 2. Jadi harapannya aksi pelepas liaran kayak gini tuh bisa ningkatin kepedulian kita semuanya ya, sebagai masyarakat dimanapun itu, nggak cuma di Jembrana aja, di Singaraja ataupun dimanapun itu guys, terutama dalam menjaga kawasan pesisir supaya habitat penyu dan juga ekosistem laut tetap lestari. Pokoknya kita dukung aksi-aksi serupa dimanapun itu, teman Pro 2 ya. Dan okay, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini, hari Senin 7 September 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin aku dari tadi siaran pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Bu Yan.
1: Kenapa? Aduh, jegawat gatinin nih.
0: Bu Yan, subuh vaksin rabies ibi cegut kulukne ikomang. Kulukne mati, Bu Yan. Rabies.
1: Kulukne ane rabies adi Bu Yan, ane vaksin. Cegut abdek gati masih. Ini sengade gejala apa nih? Ngai-ngai ketuk dogen nih.
0: Badah, amongken je. Yen subuh cegut kuluk rabies nak beresiko terkena virus rabies masih Bu Yan. Yen subuh bergejala, beparah tuh. Nih, di ngehang omongne dokter Arya Nugraha, SPPD.
2: Nah, cara medis, pasien bergejala rabies itu, kalau memang dia terinfeksi rabies itu, risiko kematiannya hampir 100%. 100% risiko kematiannya, dan itu terjadi umumnya kurang dari 2 kali 24 jam. Sehingga pilihan kita sebetulnya tidak pada mengobati, karena kalau mengobati sudah pasti gagal, karena risiko kematiannya sangat tinggi. Harapan kita adalah bagaimana saat seorang tergigit anjing dan itu suspek rabies, segera mendapatkan VAR. Karena kalau seorang korban tergigit anjing yang diduga rabies mendapatkan VAR, peluangnya untuk sembuh itu lebih dari 90%. Nah, ini perlu dipegang kita semua masyarakat Singaraja, Buleleng, agar tidak perlu menolak atau menghindari kalau disarankan nanti menerima VAR.
0: Mimi, nah Jani vaksin bedok, enculin dok vaksin betiang dok.

0: listening to Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNN Kabuleleng, Komang Yuda Murdianto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Menurutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Info selanjutnya, teman Pro 2, RRI Singaraja menggelar Jalan Sehat dalam rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 pada Minggu 6 September 2026. Jalan santai dilepas langsung Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok bersama Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Imade Lestariana, perwakilan sponsor, serta pensiunan RRI. Info terakhir, teman Pro 2, pengarus utamaan gender merupakan strategi untuk memastikan perspektif gender diperhatikan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan. Penyuluh agama Hindu Niputu Dewa Partnyan mengatakan kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus mengambil peran yang sama dengan laki-laki. Menurutnya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak untuk berkembang dan berkontribusi sesuai potensi masing-masing. Ya, itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja, teman.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti jam 12 malam, tentunya dengan lagu-lagu, musik-musik yang lagi viral, yang lagi ngetren di mana-mana, dan juga tentunya dengan informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewatin nih teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan diputar-putar dulu potensionya. Stay tune terus di 105,4 FM. Oke, seperti biasa ya teman berdua, di Jaga Malam ya, di segmen pertama itu ada Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Kali ini aku mau ngebahas tentang energi surya sebagai sumber energi bersih di Pulau Menjangan untuk mendukung konservasi dan ekoturism. Nah, untuk ngebahas ini aku udah kedatangan seseorang. Ada Kak Gede Heri Arumwijaya ini. Halo Kak, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Iya, oke. Kak, ini panggilannya Kak Heri.
1: Iya, panggil Kak Heri aja.
0: Oke. Oke, Kak Heri ini sebagai founder dari Yayasan Afirama Literasi Berkelanjutan ya, ya, atau Afirama Foundation. Oke. Oke, Kak, mungkin bisa diceritain dulu untuk teman Pro 2 yang belum tahu nih, Afirama Foundation itu apa sih? Mungkin sekalian dijelasin dulu, diperkenalkan. Mungkin ada teman-teman yang tertarik juga mungkin kalau mau join. Boleh. Silakan, Kak.
1: Oke. Jadi Afirama Foundation ini yayasan yang berbadan hukum ya. Jadi kita badan hukumnya yayasan, dan organisasi kita ini Afirama Foundation ini berdiri tahun 2025 di, okay, dan kita base-nya di Buleleng. Jadi fokus kegiatan kami itu, atau ya visinya ya, kita ingin mengintensifkan literasi hidup berkelanjutan. Jadi apa itu literasi hidup berkelanjutan? Jadi kita pengen orang-orang itu beralih ke gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Ya, salah satu contohnya menggunakan energi surya, ataupun misalkan mengelola sampahnya dengan bijak, seperti itu. Jadi program-programnya itu adalah seputar literasi untuk mengubah gaya hidup kita menjadi lebih berkelanjutan untuk ya bumi kita masa depan yang lebih baik, gitu aja sih.
0: Oke, tuh teman Pro 2, woi, intinya tetap menjaga bumi agar lebih baik. Betul. Gitu ya, dengan energi-energi yang berkelanjutan nih. Salah satunya ini ya, energi surya nih sebagai ya, sumber energi bersih di Pulau Menjangan untuk mendukung konservasi dan ekoturism. Emang kenapa pilihannya Pulau Menjangan?
1: Pulau Menjangan.
0: Langsung aja masuk ke topik kita ya.
1: Jadi mungkin orang-orang tahu Pulau Menjangan tuh tempat jalan-jalan ya, okay, bagus, pantainya bagus, ada rusanya, rusa timur gitu kan, jadi sangat eksotis. Okay. Tapi banyak, hampir semua orang tidak tahu bahwa di sana tuh sebenarnya tidak ada listrik.
0: Oh.
1: Jadi di sana karena pulau yang terpisah dari pulau utama Bali, jaringan listrik PLN atau listrik negara itu nggak sampai ke sana. Jadi dan di sana memang pulau yang tidak berpenghuni.
0: Oh.
1: Tapi kan di sana ada yang namanya Post Ranger. Jadi Taman Nasional itu masuk wilayah konservasi taman, kawasan Taman Nasional Bali Barat, di mana di sana itu ada ranger atau petugas ya, ataupun Polhut, itu yang memang mereka standby 4 hari di sana.
0: Oh.
1: Tidak pulang gitu.
0: Okay.
1: Nah, bayangkan bagaimana mereka bertahan 4 hari kalau enggak ada listrik. Kita ya sekarang gimana ya? Pelan-pelan mati udah pengen ngecas gitu kan. Apalagi mereka yang basic apa untuk hidup, bertahan hidup aja. Susah gitu, makanya mereka selama ini bergantung pada genset.
0: Oh, selama ini cuma pakai genset.
1: Genset, tapi bayangkan satu hari mereka butuh 20 liter.
0: Waduh, anggap, bahan bakarnya itu ya genset ya?
1: Anggap yang paling murah ada 10.000 atau 12.000 kali tuh. Se-20, sehari aja 200-300.000 listrik. Terus itu polusi dan berisik.
0: Betul.
1: Dimana di sana kan ada banyak rusa, sehingga rusa-rusa itu terganggu dengan kebisingan itu. Itu kan mengubah perilaku hewan-hewan yang memang harusnya kita lindungi, kok malah kita yang ngerusak gitu jadinya.
0: Okay.
1: Makanya dengan transisi ke energi surya atau menggunakan panel surya ini kan, selain tidak ada kebisingan, ya mereka bisa memanfaatkan energi gratis dari matahari, dan mereka terprofit 24 jam. Jadi kayak investasi aja di awal, setelah itu udah listrik gratis.
0: Iya betul. Pokoknya intinya tetap ramah lingkungan lah ya, gitu. Jadi tidak mempengaruhi rusa-rusa yang di sana juga ya. Terganggu banget.
1: Terganggu banget.
0: Bener, apalagi genset.
1: Genset
0: kan
1: itu
0: suaranya.
1: Banget.
0: Oh, yang solar tuh aduh.
1: Wah, tuh keras banget
0: ya.
1: Bayangkan itu semalaman sampai pagi itu kan
0: semalaman berisik, ya. Itu berarti ranger-ranger itu di sana menjaga di situ selama 4 hari itu.
1: Betul. Jadi kan dia tugasnya itu adalah patroli juga.
0: Oh, patroli di sana.
1: Karena kan ya kawasan konservasi dilarang ada pencarian ikan. Itu kan itu ilegal di situ karena ikan-ikannya dilindungi, hewan-hewan rusa dilindungi gitu. Jadi kalau malam hari gak ada lampu, ya bayangkan berapa banyak pencuri yang bisa masuk gitu.
2: Oke. Oke, teman Pro 2. Wih, seru nih. Ini aku tertarik ini, Kak. Lebih dalam nih. Kamu pasti juga tertarik ya, teman Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena aku habis ini mau ngelanjutin ngobrol bareng Kak Heri ya. Stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja yang masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Kali ini ngobrol bareng Kak Heri nih tentang energi surya di Pulau Menjangan nih yang dipasang oleh Avirama Foundation ya Kak ya. Oke Kak, kalau secara sederhana nih seperti apa sih sistem energi surya yang diterapkan di Pulau Menjangan itu?
1: Jadi kalau sistemnya ini ya, namanya energi surya, kita memanfaatkan energi sinar matahari.
0: Okay.
1: Bukan panasnya, tapi sinarnya.
0: Sinarnya ya.
1: Jadi nama teknologinya sel surya atau photovoltaic cell. Jadi nanti sel ini akan mengonversi sinar itu menjadi energi listrik gitu.
0: Okay.
1: Nah, yang kita pasang di Pulau Menjangan sistemnya seperti itu dengan kapasitas kurang lebih 5,5 kWp gitu ya. Jadi 5,5 kWp itu bayangannya ya satu rumah terpenuhi lah listriknya.
0: Oh,
1: 24 gitu. Jam gitu. Terus kita pasang baterai. Jadi karena di sana benar-benar tidak ada PLN, jaringan listrik, jadi kita perlu baterai. Kenapa? Karena kan sinar matahari hanya ada siang hari.
0: Siang, iya.
1: Jadi kita produksi listriknya siang hari, disimpan di baterai. Untuk malam hari, baterai yang akan digunakan untuk menghidupkan peralatan elektroniknya gitu. Jadi listrik yang dari baterai itu dipakai di malam hari.
0: Oh gitu. Semisal kayak tenaga surya gitu, apa benar-benar harus panas atau semisal kayak agak mendung dikit gitu? Oh, bisa gitu Kak?
1: Iya. Jadi sebenarnya mendung dikit pun masih menghasilkan produksi.
0: Oh, masih.
1: Tapi lebih sedikit gitu. Jadi panel surya tuh kalau terhalang sedikit saja, baik itu misalkan ada pohon di atasnya ataupun agak mendung, itu memang produksinya sedikit karena sinarnya kan tidak sepenuhnya terpancarkan ke langsung ke modul suryanya gitu. Jadi kalau dibilang tutup dikit masih memproduksi, cuman memang turun produksinya. Misalnya yang harusnya 5.500 tadi cuma 3.000 gitu misalkan.
0: Gitu. Tentunya dampak-dampak yang dikurangi dari energi surya ini seperti apa, Pak? Salah satunya tadi dia menjaga rusa-rusa ya, itu biar nggak terlalu ada dampak lainnya juga nggak, Kak? Setelah berpindah dari genset tadi itu yang berisik banget.
1: Benar-benar. Jadi sebenarnya dampaknya kalau dari segi lingkungan itu ya nggak ada kebisingan.
0: Okay.
1: Kemudian kalau dari segi lingkungan yang lainnya ya tadi, kita nggak pakai BBM fosil lagi gitu.
0: Okay.
1: Karena kan bayangkan itu kan nggak ada Pertamina di sana ya.
0: Iya.
1: Jadi bawa BBM pasti dari darat dan risiko BBM-nya bocor ke laut pasti sangat ada.
0: Okay.
1: Baik itu jatuh atau tertuang atau bocor itu pasti ada dan merusak lingkungan laut. Kemudian emisi dari genset itu kan polusi juga. Bayangkan ini masa pulau terpencil ada polusi sih kan aneh banget gitu. Jadi itu yang tingkat. Yeah. Kemudian kalau dari segi ekonomi tentunya itu mengurangi biaya BBM.
0: Okay.
1: Yang terakhir itu dari segi sosialnya sebenarnya yang paling krusial. Jadi di sana ranger itu tidak punya kulkas karena enggak ada listrik. Tapi 4 hari harus bertahan hidup. Bayangkan sebelumnya mereka hanya makan mie dan telur.
0: Oh.
1: Kan jadi dari segi sosial kan wah kasian masa orang kerja udah serius terbatas di hal makan gitu yang mendasar. Jadi kalau sekarang udah ada kan mereka bisa bawa lauk gitu dari Bali, apa Pulau Utama atau rumahnya disimpan di kulkas kan itu lebih manusiawi lah rasanya gitu. Kemudian malam hari gitu kan lampu akhirnya bisa terang. Soalnya saya pas belum dipasang saya pernah nginep di situ juga beberapa hari. Malam jam 12 itu misalkan mati lampunya kan dulu sempat genset mati habis bensin bangun semua tuh panik langsung ngisi bensin lagi harus hidup lagi gitu kan. Bayangkan jam 2 itu bangun panik harus gini karena kan ada ketakutan ada illegal fishing ataupun kapal itu tiba-tiba hilang gitu kan karena enggak ada lampu yang berjaga
0: betul.
1: Karena dikira wah pulau sepi nih saatnya beraksi gitu. Jadi saat-saat itulah saya merasa wah ini ternyata listrik sangat dibutuhkan di sini apalagi listrik yang memang full operasional 24 jam gitu.
0: Itu berarti untuk menerangi pulau situ atau hanya berapa bagian yang diterangi Kak?
1: Yang kami fokuskan pos rangernya.
0: Pos rangernya ya, itu sama dermaga gitu.
1: Iya,
0: emang dekat dermaga itu.
1: Di dermaga.
0: Itu dekat dermaga. Dermaga. Jadi buat ngawasin orang-orang nih.
1: Iya.
0: Misal ada illegal fishing gitu atau tiba-tiba ada yang masuk ngambil rusaknya bisa jadi.
1: Ya, bisa jadi, bisa jadi.
0: Iya,
1: itu yang memang dicegah karena kan kalau udah ada lampu ataupun mercusuar itu kan jadi orang takut nih gitu. Berarti ada yang jaga gitu.
0: Udah
1: tapi
0: ada.
1: Kan kalau gelap itu orang-orang lebih berani gitu. Kapal lalu-lalang akhirnya jaring ikan gitu kan,
2: iya,
1: masuk.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya, iya. Oh, berarti tetap di sana juga nggak boleh ya, ilegal tadi.
1: Ilegal,
2: ya,
1: masuk, karena ya? Kan wilayah kawasan dilindungi.
2: Oke, okay. Ya. Konservasi. Jadi benar-benar harus ada yang standby. Tapi ya. Kenapa cuma 4 hari?
1: Jadi 4 hari, nanti ganti shift lagi. 4 hari ganti shiftnya.
2: Oh,
1: gitu. Jadi ada 2 tim di situ.
2: Dua.
1: Ya, yeah, tim pertama misalnya 4 hari, nanti aplusan itu ganti lagi tim selanjutnya.
2: Oh,
1: gitu.
2: 4 hari di situ. Ya. Oh,
1: iya. Tapi kan 4 hari itu nggak bolak-balik.
2: Iya, stay di situ. Makanya benar-benar sangat membantu ini ya, yeah. Kalau dipasang energi surya. Betul. Ini ya, tentunya. Itu kira-kira selain lampu apa aja kak tadi? Kalau satu rumah itu kulkas bisa?
1: Ya, kulkas bisa. Kemudian yang paling krusial tuh internet.
2: Oh, internet ya. Iya, iya,
1: dan
2: iya.
1: Ya listrik untuk ngecas handphone. Karena bayangkan kalau mereka nggak bisa komunikasi, lagi patrol di hutan gitu, ada kenapa-napa nggak bisa nelpon kan, risiko banget itu. Karena masa gara-gara nggak ngecas HP kan kecelakaan, iya, jadi nggak bisa menghubungi temennya gitu. Iya. Betul. Terus internet kan mereka juga perlu pelaporan secara online itu. Kalau internetnya nggak ada akses listrik ya nggak bisa pelaporan. Oh, jadi okay. Dan sekarang mereka belum punya komputer di situ karena nggak ada listrik gitu. Kebanyakan mereka bikin laporan harus ke darat dulu, balik ke darat baru bikin laporan gitu kan. Jadi pekerjaannya kurang efisien gitu. Efisien
2: benar-benar seharusnya bisa langsung di situ ya, report langsung.
1: Iya.
2: Jadi mungkin sekarang lagi direncanakan kali. Betul,
1: sudah direncanakan.
2: Sudah direncanakan ya. Untuk itu. Wih, berarti sangat membantu ya.
1: Betul.
2: Oke, teman Pro 2. Wih, sangat membantu tuh energi surya yang dipasang di Pulau Menjangan. Jadi semisal kamu nanti mau ke sana, mungkin suatu saat nanti akan ya. Ada wisata-wisata di sana. Betul. Karena ini awalnya dari energi surya ini ya. Oke, oke Kak, kita habis ini lanjutin lagi ya kayak sesaat lagi aku mau muter lagu dulu untuk teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Buat kamu jangan kemana-mana, habis ini aku lanjut ngobrol lagi bareng Kak Eri. Stay tune terus di Pro 2 Eri Singarja, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Rodo, masih di pos jaga tentunya bareng aku dan Kak Heri ya. Masih ngobrolin tentang energi surya sebagai sumber energi bersih di Pulau Menjangan untuk mendukung konservasi dan ekoturisme nih. Oke, okay. Kak Heri, untuk pemasangan panel surya energi surya sendiri di sana ya, tantangannya itu apa sih Kak?
1: Tantangannya banyak sih ya, karena ini jujur kalau saya dulu memang sempat bekerja di bidang ini juga, cuman kan bukan yang teknisi lapangannya dan belum pernah masang di pulau gitu ya, yang dimana walaupun sebenarnya kalau Pulau Menjangan ini kalau dibilang terpencil sih nggak terpencil banget, tapi tetap aja namanya pulau harus menyeberang gitu kan, dan yang paling susah itu apa kita dalam hal mobilisasi komponen, karena bayangkan kita mengangkat beton pondasi yang beratnya tuh hampir 30 kilo, jumlahnya 22 biji.
0: Oh.
1: Tanpa alat. Jadi gitu? Manual. Tak pakai tangan gitu, mau enggak mau itu. Jadi jari saya berotot semua. Jadi dan belum lagi panelnya. Panelnya satu panel 33 kilo, ada 9 panel. Terus baterai, baterai berat banget. Baterai itu bisa 50 kilo tuh. Satu kecil tapi 50 kilo beratnya.
0: Okay.
1: Inverter sih enggak terlalu, tapi itu sih, dan memindahkan barang ke kapal gitu. Dan kemarin tuh sempat kejadian juga sih. Jadi ceritanya kami hampir terbalik kapalnya.
0: Waduh.
1: Pas masukin. Jadi karena panel tuh berat kan, jadi pas kami masukin satu masih aman, dan kami senderin ke sisi sebelah satu lagi. Kami lupa untuk mengikat panelnya di perahu, jadi pas kami ambil satu lagi di sisi sebelahnya, goyang kapalnya udah mau kebalik gitu. Jadi itu, dan wah untungnya nggak kenapa-napa sih.
0: Itu baru mau naikin, bener.
1: baru mau naikin itu belum jalan itu kapal. Dan ya syukurnya paling cuma ketiban panel aja kaki kita. Tapi itu pengalaman berharga sih. Jadi ternyata teori di kelas ya belum tentu bisa works di lapangan gitu. Terus di sana syukurnya yang paling bikin kami happy itu pas kami nyampe di pulau, yang seneng itu apa, yang misalnya antusias itu bukan kami aja yang dari Apirama, tapi tour guide, bahkan ada tamu bule yang bantu ngangkatin barang-barangnya gitu. Jadi karena mereka paham itu, wah ini ngasih akses listrik, jadi kayak mereka merasa terselamatkan juga dengan adanya bantuan ini gitu. Itu sih tantangannya. Dan pas instalasi itu kami harus berjaga dari rusa. Jadi rusa kan liar tuh. Kami lagi masang panel, takut rusanya entar loncat ke dalam panel itu kan. Itu jadi kami juga berjaga. Terus kayak kemarin kita lupa banget beli pagar. Itu yang paling krusial. Kita lupa beli pagar, panel udah pasang nih. Oh iya pagar gitu. Baik lagi ke darat.
0: Iya, pesan
1: pagar baru pasang. Jadi sementara kami kasih tali dan kayak sempet deh ada rusa yang naik ke panelnya. Ada bekas kakinya gitu. Waduh gitu ya. Ya udah buru-buru. Nah, itu cukup stressful sih, karena walaupun kapasitasnya kecil tapi tantangannya sangat berbeda, karena kan itu tempat wisata juga. Kita enggak bisa full pas rame-rame kita pasang instalasi dan akar-akar barang gitu kan, jadi nunggu sepi gitu kan. Tapi syukurnya tour guide dan wisatawan kooperatif di situ, karena mereka wah ini apa namanya ya, tour guide akhirnya kan mereka bisa tuh nanti ngecas HP ya, dulu di situ ya, gitu kan, jadinya
0: ikut terbantu juga dengan keadaan di sana. Terus untuk perawatannya sendiri Kak, kalau dengan kondisi di sana ya, apalagi tahu sendiri kan air laut kan begitu kerasnya, itu gimana Kak maintenance-nya?
1: Ya. Jadi sebenarnya kalau masalah air laut sih, kalau dilihat di situ memang tidak terlalu bermasalah. Karena yang jadi problem tuh sebenarnya kalau dari panel surya ini, debu yang menutupi panelnya. Karena di sana berangin keras dan pasir kan, jadi pasirnya pasti naik ke panel. Nah itu yang memang harus sering-sering dibersihkan agar panel surya tetap optimal. Tapi kalau masalah berkarat, memang kami memilih bahan material besi yang apa namanya, jenis aluminium ataupun apa namanya, apa nama bahannya, tapi itu memang lebih tahan terhadap air laut gitu. Memang benar, jadi memang harus sering-sering dibersihkan juga. Jadi at least disiram air tawar lah si besi-besi ini itu. Tapi sejauh ini sih belum sampai seperti itu masalahnya ya. Sejauh ini yang kami lihat, yang bahkan sebelum-sebelumnya mereka punya pagar ataupun apa, selama pakai bahan besi itu sih enggak kena, asalkan enggak direndam aja di panel apa
0: kena,
1: di
0: kena air laut langsung
1: ya, gitu.
0: Oke. Kak, ini aku mau ngomong agak sensitif sendiri Kak. Agak sensitif ya. Kan itu tadi seperti yang Kakak bilang, banyak peralatan, terus belum lagi nyewa perahu untuk masang di sana. Nah itu biayanya itu dari mana kak?
1: Oke, okay. Jadi kalau kami Aviram Foundation, kebetulan kami terpilih jadi 50 awardee Youth for Climate nama programnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah Youth for Climate ini program rintisan dari UNDP Rome Center, jadi United Nations Development Program yang di pusatnya di Roma, Italia, yang bekerja sama dengan Ministry of Energy Security and Environment Italia atau ya Kementerian Energi dan Lingkungannya lah kalau di situ yang memberikan pendanaan ini. Jadi setiap tahun mereka selalu buka call for proposal gitu. Jadi kami tulis proposal, kami mengajukan idenya dan ya syukurnya kita lolos yang cohort tahun lalu 2025.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Proposalnya tahun lalu terus langsung
1: implementasinya tahun ini.
0: Tahun betul. Ini,
1: karena kemarin itu pas lolos kita pelatihan dulu di Brazil. Ya, jadi dikasih workshop terus capacity building, jadi pengetahuan-pengetahuan yang mendukung implementasi program kita, kita lakukan tahun lalu. Nah tahun ini baru kita mulai proyek-proyek kita ini gitu.
0: Oke, wih keren banget ya. Ternyata ada investor dari luar ya.
1: Iya.
0: Oke teman berdua, abis ini aku mau lanjut lagi ngobrol bareng Kak Heri ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di terus di Pro 2 RRI. Singkat aja teman, terbaik kamu.

0: Oke teman Rudo, masih di pos jaga tentunya bareng aku sama Kak Heri ya. Masih ngobrolin energi surya sebagai sumber energi bersih di Pulau Menjangan ini. Untuk mendukung konservasi dan ekoturisme tentunya ya. Seperti kita tahu sendiri karena di sana juga tempat wisata ya Kak ya. Jadi dan juga sumber penghidupan juga untuk warga sekitar ya kan. Jadi benar-benar sangat terbantu dengan adanya ini ya Kak ya. Tapi setelah tadi kita ngobrol panjang nih Kak, aku belum tanya. Aduh aku lupa banget. Kapan sih Kak ini pemasangannya?
1: Iya. Oke, jadi ini dipasangnya tepatnya akhir bulan Juli kemarin gitu ya.
0: Sudah
1: sekitar 1 bulan yang lalu, tapi kita udah rencanakan ya, bahkan sebenarnya proposal udah dari tahun lalu kan. Tapi kita udah mulai site survey gitu segala macam tuh di Maret, terus kita diskusi, pokoknya memang lama sih proses designing karena kan pulau terpencil ya, kurang barang dikit kita harus ke darat itu. Kemarin pun juga kejadian gitu. Kurang barang kita harus ke darat beli lagi gitu kan. Nah itu yang masalahnya. Dan sampai sekarang pun kita masih sesekali ke pulau monitoring dan ada yang kurang ini kita bawakan lagi gitu.
0: Gitu. Ini awal di Pulau Menjangan energi surya di Pulau Menjangan. Apa nanti kedepannya nih Kak Afirama ada kegiatan lagi? Mungkin energi surya di pulau lain atau di Pulau Menjangan tapi dengan sumber atau energi yang lain lagi. Ada terobosan lain lagi gitu.
1: Iya, siap. Jadi kalau di Pulau Menjangan ini sebenarnya kita enggak hanya masang ya kayak. Jadi kita juga kasih training ke rangernya. Karena kan kadang kalau kita kasih barang aja mereka enggak tahu cara ngoperasiin, cara merawat kan nanti pasti lebih cepat rusak. Jadi kita lakukan training dan selama beberapa bulan ke depan kita juga akan mengedukasi, knowledge sharing ke tour guide dan juga kelompok-kelompok terkait lainnya, terutama desa penyangga di situ yang memang mata pencariannya juga bergantung sama Pulau Menjangan ini. Tapi kalau untuk terobosan barunya sih, kita setelah memasang listrik ini ternyata baru muncul masalah baru nih. Baru kelihatan ternyata di sana juga selain listrik yang paling dibutuhkan adalah air bersih. Air tawar terutama. Di sana tuh enggak ada air tawar, Kak. Jadi saya di sana seminggu cuma 2 kali mandi. Itu pun mandi kayak mandi apa ya bilang? Pakai tisu basah doang kali ya. Jadi itu krusialnya ya. Dan kalau mau air minum juga bawa dari dan lumayan. Dan apalagi kalau pada masa musim kering itu kan air tawar enggak ada, rusanya juga sih kasihan. Mereka tidak ada tempat minum. Jadi yang saya suka tuh di sana inisiatifnya menarik banget. Jadi tour guide ketika musim kemarau diwajibkan bawa satu jerigen air tawar dari kapal mereka untuk kasih minum si rusa-rusa itu. Jadi saya lihat ternyata air tawar juga penting. Jadi mungkin kedepannya setelah kita udah provide listrik, kita coba hitung apakah mampu masuk, apakah kita akan membuat pompa yang misalkan kirim apa pipa bawah laut dari Bali darat ke pulau, atau misalkan kita coba riset ada nggak sih air apa sumur bor gitu bor, di sekitar
0: air
1: situ,
0: tanah di situ ya,
1: air tanah di situ yang mungkin bisa di provide listriknya untuk pompa itu dari energi surya gitu sih. Yang sekarang ini urgent untuk di apa kita atasi di situ ada air tawarnya.
0: Akhirnya setelah kesana baru ketemu nih ada lagi ternyata. Yang memang masih dibutuhkan untuk mendukung konservasi di sana lah ya. Oke, Kak, selama kita ngobrol nih tadi mungkin ada yang kurang untuk aku tanyakan atau dari kakak yang ingin kakak sampaikan sendiri untuk teman Pro 2 agar lebih tahu lagi apa kak? Kalau ada yang masih kurang gitu silakan kak.
1: Kalau dari saya mungkin yang terakhir ya. Jadi ya kita kalau ngomongin masalah energi bersih ini bukan hanya melihat dampak dari transisi energinya ya, dari energi fosil ke energi bersih, tapi energi bersih itu bisa memberikan multiplier effect. Jadi dalam artian gak cuma di sana tapi ada dampak ekonominya, ke lingkungan juga udah pasti, apalagi ke sosial gitu. Contohnya ya pada studi kasus di Post Ranger di Pulau Menjangan ini gitu. Jadi transisi energi gak, jangan cuma dilihat dari satu sisi, sebenarnya dampaknya tuh ada banyak gitu sih.
0: Kalau untuk teman Pro 2 apa yang ingin disampaikan, mungkin kalau mau suruh join juga Afirama juga bisa.
1: Oke, Kak,
0: silakan.
1: Jadi kalau buat teman-teman Pro 2 sebenarnya kalau di Afirama kita punya komunitas namanya Talk Sustainable. Kalau teman-teman yang masih muda ya, masih muda dalam catatan umurnya maksimal 25 tahun itu bisa join. Tapi sekarang udah close rank tahun depan kita akan open recruitment lagi di bulan Mei kurang lebih ya. Okay. Jadi itu bisa bergabung di sana, jadi dapat kesempatan banyak belajar bersama Avirama untuk setiap program-programnya gitu sih.
0: Oke, okay. Jadi komunitas Swin Stable ya. Dengan Avirama ya. Ya. Oke, okay. Itu didikannya ya.
1: Didikannya.
0: Didikannya. Betul. Jadi buat kamu teman-teman yang mungkin juga ingin ikut berkontribusi untuk alam, untuk menjaga kemurnian. Wih, kemurnian.
1: Ya pokoknya kelestarian.
0: Iya, kelestarian alam bisa deh untuk join ya, hubungin Kak Eri. Oke. Okay. Kak Eri, terima kasih banyak ya udah meluangkan waktu untuk hadir di sini ya. Okay. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman berdua dimanapun mereka berada, bisa tergerak untuk melakukan hal yang sama mungkin di kebaikannya. Oke, okay, terima kasih banyak Kak Eri ya.
1: Oke. Terima kasih banyak Kak Wira.
0: Oke. Buat kamu teman berdua, jangan kemana-mana karena sehabis ini aku bakal ngajakin kamu untuk gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat berjaringan nasional. So stay tune terus di Pro 2 RRI, ngajak teman terbaik kamu.

0: Udah biasa aja. Udah.
1: Ya, sorry.
0: Ini karena gak biasa berdua aja.
1: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Lalu banyak alasan, Mas.
1: Gimana teman Produa kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, Doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya bener sih, iya kan? Gak salah sih. Iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan.
0: Gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga. Dia
1: gak bawa boneka Susan. Juga.
0: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personel dari...
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
1: Benar.
2: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
1: Betul.
2: Bisa dibilang legend lah, Dit ya.
1: Bisa
2: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
3: Halo.
1: Berat ya legendnya.
2: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure, Om.
1: Langsung gimana gitu.
2: Tapi btw, I'm a big fan, Om. Dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin, meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
1: 96.
2: Lama
1: 96.
2: Saya baru 2000.
1: Bisa gitu ya.
2: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
1: Wah,
2: thank you.
1: Benar sih.
2: Benar. Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
1: Iya. Yeah.
2: Betul?
1: Betul.
2: Nah, sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
1: Dia udah kesana balik lagi.
2: Iya.
1: Tenang, kita aja kan. Iya.
2: Tenang.
1: Oke.
2: No pressure, Om. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
1: Ya itu tadi, lagi rilis EP.
2: Lagi promo EP. Selain itu, masih komunikasi gak sama anak-anak BSJM?
1: BSJM masih dong.
2: Masih ya?
1: Masih, jadi BSJM tahun ini 32 tahun,
2: oh.
1: 2026 ini. Kemarin, kalau ngomong BSJM ya, 32 tahun kemarin, biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau BSJM yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
2: Serius?
1: Beneran? Yeah. Wow. Perjalanan BSJM 32 tahun. Gitu.
2: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti, Om?
1: Ini banyak untold story dari semua ex-personil, personil yang sekarang, manager, ex-manager, produser segala macam sih ceritanya.
2: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
1: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya BSJM atau mungkin bukan fansnya BSJM yang nggak tahu apa-apa soal BSJM pas baca itu jadi tahu gitu soal
3: BSJM. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan. Iya. Layarnya BSJM.
2: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan BSJM waktu meledak itu usianya sangat muda banget, Om ya.
1: Muda banget.
2: Om Sigit, waktu pertama kali BSJM umur berapa tuh waktu dikontrak?
1: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
2: tahun.
1: 19. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
2: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun.
1: Penyanyi cilik.
2: Penyanyi cilik.
1: Bener.
2: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
3: Iya juga. Gitu kan, 16 tahun dia rekaman, bro.
2: Iya.
3: Gue masih pusing sama MTK.
2: Gue masih ini, mancing.
3: Main batu.
2: Iya, main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak, ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
1: Bener.
2: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
1: Kaget banget sih. Maksudnya, kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
2: Iya,
1: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
2: Bener-bener.
1: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
2: Oke. Oh, iya.
1: Benar.
2: Dan waktu itu rata-rata umur personal BSJM memang segitu, Nam?
1: Beda-beda sih BSJM tuh kan.
2: Om Adon berapa tuh?
1: Adon itu mungkin udah 20 sampai.
2: Oh, dia lebih
1: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
2: Oke.
1: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
2: Oh ya?
1: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
2: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya. jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
1: kecil-kecil gitu ya.
2: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
3: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
2: Oh iya sih, kecil-kecil kan. Maksudnya
1: gue juga sekarang kalau nginget-nginget gue ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
2: Bahkan sampai dikontrak loh.
3: Bener.
2: Berarti nyalinya Musika waktu itu bisa dibilang cukup berani untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
1: Iya mungkin Bass Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya. Maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, mau ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
2: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
1: Belum banyak ya.
3: Benar.
2: Tapi manggung-manggung udah sering
1: Om? Sebelum rekaman? Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
2: Oh dari situ mungkin ya akhirnya.
3: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
2: Iya, yeah. Dengan nama yang sama, Bass Jam.
1: Nama Bass Jam, cuma mungkin gak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
2: Opener,
1: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
3: Iya, benar.
1: Mental juga.
2: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya gak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face. Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
3: Bener.
2: Menurut Om Sigit gimana?
1: Alhamdulillah iya deh. Ngelakuin deh.
2: Karena jujur ya dari video klip pertama Bass Jam sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
1: Berubah sih, di KTP berubah sih.
2: Kalau di KTP ya.
1: Kalau umurnya ketahuan kan.
2: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya masih laminating.
3: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
2: Zaman itu.
3: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngeliat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital itu.
1: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone, RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
3: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
1: Iya pasti.
3: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
2: Iya, benar.
3: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
1: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
2: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly bentuk album gitu.
1: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
3: Benar.
2: Sayang pitanya ya.
3: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Bang?
1: Project solo, album
3: terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
1: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
2: Orang-orang
1: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
3: pride-nya gitu ya.
1: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
3: Okay.
1: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
2: Tapi kalau dari POV pendengarnya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
1: Harusnya begitu emang kalau bikin album. Karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
3: berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya lagu-lagunya dalam EP itu.
2: Salah satunya yang udah kita dengerin tuh nih.
3: Betul.
2: Ada Biskota.
3: Biskota.
2: Wah.
3: Ini legend sih.
2: Oh, legend banget.
1: Itu lebih legend itu.
2: Lagu legend. Tadi legend udah kita play teman Pro 2. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
3: Betul.
2: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
1: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
2: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
1: Iya, pertama
2: versi
1: Ahmad Albar.
2: Ya. Itu pertama kali?
1: Pertama kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio atau masang kaset gitu lagi.
3: Okay.
2: Dan akhirnya lu memutuskan untuk meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
1: Panjang ceritanya, Cik.
3: Itu dia.
1: Ceritain gak?
2: Singkat ya.

0: ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi-penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya. Sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi, karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih senang kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: gitu,
0: kan, udah enak,
1: nggak kayak dulu,
0: nggak kayak dulu gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
1: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah om.
0: Iya benar,
1: itu di part mana?
0: Di part refnya.
1: Yang
0: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya
0: teman-teman yang Biskota. Di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil dua juga di rumahnya,
1: emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
0: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba gitu.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
2: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
2: Buat kamu yang ingin nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya nih Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
2: Om Sigit Wardana.
1: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
3: Pada tanda seru.
2: Existent gitu.
3: Kugas.
1: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?
2: Kenapa tuh?
3: Pertama judulnya dulu Existent. Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol, mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga. Ada satu kata ya, existing itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya. Apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu. Gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
1: Udah. Biar tegas aja. Existent. Nah tapi secara garis besar ini apa nih, benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
3: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
1: Betul.
3: Jadi setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga tuh ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah ini harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
1: Benar.
3: Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
1: Alright. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
3: Harus dong.
1: Harus ya?
3: Harus dong.
1: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
3: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
1: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
3: Ada 5 lagu.
1: Apa aja itu berarti?
3: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru. Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Om Kos NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
1: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
2: Existent.
1: Pakai tanda seru.
2: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
3: Biar tegas
2: aja.
1: Udah.
2: Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
3: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
2: duluan ya.
3: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi enggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang, jadi akhirnya ya udah dimasukin, enggak apa-apa.
1: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
3: Ramadan Raya
1: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
3: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
1: Kenapa sih?
3: Gampang.
1: Salah kan gue.
3: Udah jelas sih judulnya.
2: Iya. Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
1: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
2: Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
3: Gue jadi lupa pertanyaan
2: lu. Kenapa Ramadan Raya tadi?
3: Judulnya
2: kenapa? Ya kan? Ya kan lu nanya apa tadi?
1: Ya berarti overall perlu cerita tentang Ramadan.
2: Cerita tentang Ramadan. Ramadan Raya itu tentang
1: tadi apa? Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
3: Gue lupa lagi. Apa ya? Eh gini. Emang gue pengen bikin lagu yang, pengen bikin lagu tentang Ramadan. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan. Ya Allah, ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengen yang happy aja. Menyambut, buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
1: Yeah. Oh iya, benar.
3: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, bener, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikin happy.
1: Alright.
3: Lebih ke situnya sih.
1: Oke.
3: Raya
2: makanya. Nice.
1: Jawabannya bagus kan?
2: Iya kan? Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
1: Lu meremehkan sebuah pasti pertanyaan cuy.
2: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Gak salah sampai loh, situ.
1: Itu kan cuma konvo starter aja.
2: Oh iya.
1: Jadi kita gak usah debat gimana.
2: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lo banget om?
3: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
1: Oke.
3: Okay. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
1: Bener.
3: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya.
1: Benar.
3: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
1: Benar.
2: Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini om dari teman Pro 2 yang udah nanya ke WhatsApp nih.
1: Boleh, ada siapa Lan?
2: Aduh, kagak ada namanya lagi.
1: Ada Lara ini.
2: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya. Lu aja yang baca kalau gitu.
1: Menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
3: Wah, macam-macam.
2: Terima kasih. Ada yang mau
1: terima kasih. Terima kasih. Sama senyum dong.
3: Ada gitu ya.
1: Ada yang mau
2: terima kasih.
1: Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Ya udah.
2: Ini juga harus baca.
1: Iya gimana?
2: Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
3: Lagu bagus.
2: Iya.
3: Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang gitu. Gitu sih kalau
1: subjektif sebenarnya.
2: Subjektifnya kayak gitu ya.
1: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
3: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya kita? Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
1: Bener.
2: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh, lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak, gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
3: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam.
2: Okay.
3: Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
2: Memang sepengen lo aja.
1: Benar.
2: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
1: Ribet lo.
2: Kenapa harus singkat ya?
1: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP.
2: Ini Ramadan Raya ya?
1: Saat bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes, tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya.
1: Jangan ya kan, jujur.
0: Dibungkusnya gitu
1: kan. Oh iya. Intel kita, iya benar, gitu, kan?
0: Benar. Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek
1: sebenernya.
2: Gak lagu ini berkali-kali di... Gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu, gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay,
2: tuh kayaknya... nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya, yeah, dari yang aslinya gitu,
1: yeah,
2: rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip, yeah, gitu, yeah, jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir, yeah, gitu kan,
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin deh, nggak jadi gitu.
1: Oke, okay. Awalnya lagunya
2: ngarang gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah dibikin.
1: Iya benar. Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan dong. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak...
0: akapel.
1: Iya.
0: Kecucu.
1: Oh, ini beda nih. Gitu, itu beda.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya?
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah oh, ini fresh banget nih gitu. Ngerasa gitu Mam?
2: Enggak sih. Okay. Maksudnya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Yes. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Terus.
1: Oke. Ada yang nanya nggak?
0: Ini WhatsApp.
1: Ada. Tenang.
0: Ada.
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Wede.
0: Hawa
1: nggak? Nggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Hansen nih.
0: Udah
1: di Hansen.
0: Kalau mau collab.
1: Iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Nah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang nggak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi...
0: Bebas sih sebenernya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya?
1: Ojol. Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke.
1: Yang paling oke.
2: Yang bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Oke, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini enggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: Cuma mau gak mereka?
1: Mau lah.
0: Iya vokalisnya aja maul.
1: Iya benar. Maul. Tapi menarik berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
0: Iya sih. Iya salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya gak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang.
0: Emang nama orang.
1: Sih. Cuma digabung
2: kan. Depannya tambah M.
1: Aduh iya. M Abdul
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya. Oh, ini
1: keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apa Nyai?
1: Ini maksudnya treatment.
2: Gak terapi sih
1: sebenernya. Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya atau promosinya?
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah udah gak kemana-mana tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya. Jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu. Kita diskusi lagi. Itu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan,
1: chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya lusa, ya? Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om? Kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting.
1: Syuting ya? Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, gitu. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om. Tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Udah ada belum ya? Aku baca ada udah. Iya. Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
1: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya? Gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Gitu.
2: Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur.
0: Kalau sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Ya. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya udah bisa ya. Bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shootingnya.
0: MV-nya nanti ditonton pastinya. Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah ya. Mau lanjut
1: tuh. Kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang gak aktif. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram
1: boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke. Okay. Hmm. Boleh
1: TikTok, ngepoin. TikTok
2: ada. TikTok at Sigit. @bestjam.
1: Woi,
2: gue lupa gitu TikTok
0: apa. Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Pasti ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much. Om Sigit, thank you.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih selalu untuk
2: proyeknya. Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi Edita mah.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.
3: Music Live Chat.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, balik lagi kali ini bareng aku Wiraya di Pro 2 RRI Singaraja. Setelah tadi kita ngikutin Relay Pro 2 RRI Jakarta MLC ya, Musik Live Chat Berjaringan Nasional. Dan kali ini giliran kamu nih teman Pro 2 untuk request-request lagu, karena kita akan masuk ke segmen Request Time. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau lagu kesayangan kamu diputerin atau di play sama aku, boleh langsung ke WA-nya Pro 2 ada di 0811399104. Kalau enggak, join aja ke live TikTok aku lagi live di akun RRI_Singaraja. Tulis di situ bergabung, berikut nimbrung ceria, happy-happy we ngobrol kita. Oke, sudah ada beberapa request yang masuk ini lewat WA nih. Udah ada Abang Nangboy, Kak Flo War, terus ada Kak Akbar, ada Kak Nidia, terus ada Kak Esi, Kak Es, ada Kak Ari, ada Nini. Wih, banyak juga ternyata yang udah pada WA. Terima kasih yang udah pada request lewat WA. Dan buat kamu yang mau request juga di TikTok, ayo gasin aja yuk. No, udah pada masuk nih, udah ada Abang Nangboy, ada Alvino, ada Kak Flo yang akhirnya keluar dari gua ya setelah sekian purnama. Oke deh, gak usah lama-lama karena waktu kita cuma 1 jam ya untuk melayani request kamu teman Pro 2. Jadi langsung aja ke 3 requestan pertama nih. Ada Bahagia Lagi Picek Kota dari requestannya Abang Nangboy dan Kak Flo lewat Semesta ya. Lalu ada Kabar Gemilang Perunggu. 3 lagu untuk request time kali ini pembuka nih buat kamu teman-teman berdua. Cekidot.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman bro, 2-3 lagu udah pembuka request time kali ini. Langsung masuk ke lanjut. Masuk lanjut. Wah, kalimatnya gak efektif sekali tuh. Iya, mengoreksi diri sendiri. Bagus. Kali ini langsung aja ke 3 requestan berikutnya. Ada, sini lagu kesukaannya Nidia nih, Nekila ya, MMG. Lalu ada KS, Titik Nadir, dan KSI Teh Hijau. Waduh, typo ternyata akun listnya The Hijau, Teh Hijau. Oke, langsung aja deh kalau gitu. 3 lagu selanjutnya untuk kamu teman Pro 2. Biar waktu kita nyampe nih sampai jam 10 nanti. Untuk requestannya udah penuh ya teman Pro 2. Terima kasih banyak atas partisipasinya, udah pada ikutan request seru-seruan di TikTok juga. Langsung deh 3 lagu meluncur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional.

0: tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja di segmen request time. Aku mau lanjut lagi ke 3 requestan berikutnya nih teman Pro 2. Tadi ada terakhir requestannya dari Teh Hijau, The Hijau ya. Kali ini ada 2001 kali Adrian Khalif requestan dari Kak Ari. Lalu ada Nini yang mau sedia aku sebelum hujan. Belum musim hujan Nini, selalu. Lalu ada High School in Jakarta, tadi requestan dari Alvino Suryonegoro. Oke, langsung aja deh teman Pro 2, 3 requestan untuk membuat mood kamu balik lagi untuk menjadi happy di malam ini buat kamu teman Pro 2. Check it out.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalislah Remy belajar bermain musik dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu karena kamu berharga.
1: Terbaik kamu.

Oke, teman Bro 2 masih di request time bareng aku Wiraya. Langsung aja deh ke tiga lagu selanjutnya nih teman Bro 2. Ada Sumpah Mati dari Leo Laskart, lalu ada Kupu-Kupu Tiara Andini nih requestannya Pak Budi, dan Menua Bersama. Menua Bersama requestannya Pak Budi, Kupu-Kupu requestannya Bu Resmi dan Kak Sri, Sumpah Matinya Leo Laskart nih. Itu juga idolanya, idolanya itu pasti requestan dari Kak Sri itu ya. Langsung aja deh kalau gitu, tiga lagu selanjutnya nih teman Muru 2 untuk kamu, cekidot.

Oke teman berdua, woi udah jam 10 lewat nih. Tapi masih di segmen request time ya. Wah, tapi ini udah di penghujung ya teman berdua. Jadi aku mau pamitan dulu di request time. Tapi sebelum pamitan aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman berdua yang udah ikut berpartisipasi, ikut meramaikan request time sejam ke belakang ya. Udah pada ikutan request, udah pada ikutan ngobrol di TikTok juga. Buat kamu yang mungkin yang belum kedapatan untuk request lagu hari ini, besok dicoba lagi jam 9 waktu Indonesia Tengah ya teman berdua ya. Semisal di live TikTok nih banyak juga yang komen ketinggalan, bisa diaktifin notifikasinya. Jadi kalau Pro 2 live langsung klunding keluar gitu notifikasinya. Oke, sebagai lagu penutup di request time kali ini nih, ada requestan dari Kak Maco ya, males komen. Selamanya Cinta dari Bunga Citra Lestari. Pokoknya katanya Bunga Citra Lestari aja deh, apapun gitu. Selamanya Cinta. Jadi untuk menutup segmen request time kali ini nih, ini Maco, Kakak Maco ya, males komen, mau request Selamanya Cinta Bunga Citra Lestari. Tapi buat kamu teman muda, jangan kemana-mana, karena sehabis ini akan ada segmen curhat kamu yang topiknya sebesaat lagi bakal aku kasih tahu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI, singkat aja teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singarja. Teman terbaik, kamu masih bareng aku Wira. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu nih teman Pro 2. Kamu pernah gak teman Pro 2 ngerasa punya teman yang awalnya biasa aja, tapi karena terlalu sering ngobrol, terlalu sering ketemu, akhirnya perasaan kalian itu berubah. Yang awalnya cuma teman cerita, teman bercanda, teman jalan, teman yang selalu ada ketika kamu butuh, tapi lama-lama kok jadi ada rasa yang berbeda nih. Dulu kalau dia lama balas chat biasa aja kamunya. Sekarang baru berapa menit enggak dibalas sudah mulai mikir, kenapa sih dia?" Dulu dia jalan sama orang lain juga enggak ada masalah. Sekarang nih ketika ngelihat dia deket sama orang lain, tiba-tiba muncul rasa yang gak nyaman dalam diri kamu teman berdua. Nah dari situ biasanya mulai sadar nih kamu ya, jangan-jangan ini bukan sekedar pertemanan. Aduh. Yang bikin susah adalah kamu gak tahu apakah dia merasakan hal yang sama. Karena bisa aja semua perhatian yang dia berikan memang menurut dia adalah hal yang sangat amat wajar dilakukan kepada seorang teman. Ingat ya. Sementara buat kamu, perhatian itu justru bikin semakin berharap. Dan akhirnya muncul pertanyaan klasik, harus jujur atau tetap diam aja nih? Kalau jujur, kamu takut hubungan pertemanannya berubah, takut setelah mengatakan perasaan semuanya jadi canggung. Tapi kalau terus dipendam, kamu yang bakal capek sendiri teman Pro 2. Dan teman Pro 2, posisi temenan tapi baper emang serba salah. Apabila kamu lagi mengalami atau ada seseorang yang sudah membuat kamu nyaman, malam ini yuk obrolin bareng aku. Boleh deh statement kamu, atau mungkin kamu pernah mengalami, berbagi cerita curhat ke aku, atau cerita teman kamu, boleh juga kamu ceritain ke aku. Kemana? Ke WA-nya Pro 2, ada di 0811 3991054 nih teman Pro 2. Jadi aku tunggu cerita dari kamu ya teman Pro 2.

Oke teman Pro 2, masih di curhat kamu Pro 2 RRI Singarjo bareng aku Wira ya. Kali ini aku mau baca nih WA yang udah masuk nih teman Pro 2. Ada dari Raka nih yang mungkin ceritanya cukup relate ya buat kamu teman Pro 2 ya. Raka cerita dia punya seorang teman yang udah cukup lama deket. Mereka sering ngobrol hampir setiap hari. Kalau ada masalah mereka saling cerita. Kalau sedang punya waktu luang mereka juga sering jalan bareng. Bahkan teman-temannya mulai sering menggoda mereka karena dianggap terlalu dekat untuk ukuran seorang teman. Awalnya Raka menganggap semua itu biasa aja sampai suatu hari dia sadar kalau dirinya mulai menunggu-nunggu pesan dari orang tersebut. Kalau sehari aja gak ngobrol rasanya seperti ada yang kurang. Masalahnya nih, Raka gak pernah mendapatkan kepastian. Temennya memang perhatian tapi tidak pernah menunjukkan secara jelas bahwa dia memiliki perasaan yang sama. Yang membuat Raka semakin bingung ketika dia mulai dekat dengan orang lain, temennya itu tiba-tiba menjadi lebih perhatian. Sering bertanya sedang sama siapa, pergi kemana, bahkan beberapa kali terlihat seperti orang cemburu gitu. Akhirnya Raka mulai berpikir, sebenarnya kamu nganggap aku teman atau lebih sih? Tapi di sisi lain dia juga takut bertanya secara langsung karena kalau ternyata jawabannya hanya teman, dia khawatir semuanya berubah. Hubungan yang selama ini nyaman bisa jadi menjadi canggung. Aduh, terima kasih Raka ya. Mungkin yang paling penting sekarang adalah jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan dari setiap perhatian yang dia berikan nih Raka. Bisa jadi memang sih ada rasa, tapi bisa juga dia cuman menganggap kamu sebagai teman yang sangat amat dekat. Tapi kalau kamu pengen bener-bener pengen tahu, coba nyatain aja deh.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini ada cerita dari Nisa nih. Dia ternyata udah pernah mengungkapkan perasaannya kepada sahabatnya sendiri, teman Pro 2. Sayangnya, jawaban yang diterima adalah, aku sayang kamu, tapi sebagai teman. Aduh, semangat ya Nisa ya. Mereka masih berteman seperti biasa, tapi Nisa mengaku sulit untuk menghilangkan harapan. Setiap perhatian kecil dari sahabatnya sering membuat perasaan itu muncul lagi. Nah, dari cerita Nisa ini kita bisa belajar nih teman berdua, kalau seseorang udah memberikan jawaban yang jelas, kamu juga perlu menghargainya aja gitu. Kalau emang butuh jarak untuk menghilangkan rasa, gak apa-apa, ngomong aja. Kadang menjauh sebentar bukan berarti membenci loh, ingat itu ya. Tapi memberi kesempatan untuk diri sendiri untuk sembuh gitu ya. Untuk Nisa, coba kalau emang gak bisa, coba menjauh dulu untuk sembuh itu tadi. Kalau emang masih berharap, coba aja, siapa tahu dia juga luluh nanti akhirnya. Pokoknya semangat terus ya buat Nisa

Oke teman Pro 2, tentunya masih di request time bareng aku Wira ya. Teman Pro 2, temenan tapi bikin baper gitu memang serba salah ya. Tapi jangan sampai rasa suka membuat kamu kehilangan diri sendiri teman Pro 2. Kalau emang ada kesempatan dan kamu merasa dia juga punya rasa, coba komunikasikan dengan jujur aja teman Pro 2. Tapi kalau ternyata dia hanya menganggap kamu sebagai teman, belajar nerima juga merupakan bentuk menghargai perasaannya. Karena pada akhirnya kamu gak bisa memaksa seorang untuk punya perasaan yang sama dengan kamu teman Pro 2. Lebih baik mendapatkan kejelasan daripada terus hidup dalam tanda tanya. Dan kalau memang harus melepaskan, bukan berarti kamu kalah. Bisa jadi itu justru cara kamu untuk menyayangi dirimu sendiri itu teman Pro 2.

0: kamu kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti, hidupmu layak diperjuangkan.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro2FM Singaraja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman.

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Cinta adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan? Itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, Bab 6, Sloka 32 yang berbunyi,

kebersamaan sejati. Semua makhluk hidup, baik yang dalam suka maupun dalam dukanya, menurut perbandingan dengan dirinya sendiri, adalah yogi yang sempurna. Wahai Arjuna, orang yang sadar akan Tuhan adalah yogi yang sempurna. Dia menyadari suka dan duka semua insan berdasarkan pengalaman pribadinya. Apabila makhluk hidup melupakan hubungannya dengan Tuhan, kelupaan itu menyebabkan ia berduka cita. Kalau makhluk hidup mengenal Tuhan sebagai kepribadian yang paling utama, yang menikmati segala kegiatan manusia, pemilik semua tanah dan planet, dan kawan yang paling tulus hati bagi semua makhluk hidup, maka pengetahuan itu menyebabkan ia berbahagia. Seorang yogi yang sempurna mengetahui bahwa makhluk hidup yang diikat oleh sifat-sifat alam material dipengaruhi oleh tiga jenis kesengsaraan material karena dia melupakan hubungan dengan Tuhan. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian renungan ini. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi.

82 program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. I am a rich man. I care

0: udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?

0: International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Produa RRI Raja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra, Bab 5, Sloka 165.

yang mengendalikan pikirannya, kata-katanya, serta perbuatannya, tidak pernah menjelek-jelekkan suaminya, adalah istri yang berbudi mulia, dan setelah ia meninggal, akan tinggal bersama suaminya di surga. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut, bahwa seorang istri yang mampu mengendalikan pikiran, perkataan, serta perbuatannya, yaitu menerapkan ajaran Trikaya Parisuda, dan tidak pernah menjelek-jelekkan suaminya untuk mencapai kedudukan terhormat sebagai wanita yang berbudi mulia. Dan setelah seorang istri tersebut meninggal, ia akan tinggal dan bertemu dengan suaminya di alam surga. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan

0: Produa FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produa.
2: Teman Produa, berita pertama. PT ASDP Indonesia Ferry Persero terus melakukan langkah operasional untuk mengurai kepadatan kendaraan di lintas Ketapang Gilimanuk, dan dua kapal KMP Jatra 1 dan KMP Potling 0 juga dikerahkan untuk memperkuat kapasitas layanan sekaligus juga menjaga konektivitas Jawa-Bali. Dan berdasarkan pemantauan Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai sekitar 3 km hingga kawasan Terminal di Tanjung. Dan sementara dari arah Gilimanuk, antrian kendaraan mencapai sekitar 1,6 km dengan ekor antrian berada di sekitar Masjid Gilimanuk. Dan KMP Jatra 1 dan KMP Potling 0 juga telah diberangkatkan menuju Tanjung Wangi pada Sabtu 5 September 2026 dan dijadwalkan tiba Selasa 8 September 2026. Dan setelah tiba, KMP Jatra 1 akan memperkuat layanan lintas Ketapang Gilimanuk, sedangkan KMP Potling 0 dioperasikan pada lintasan Tanjung Wangi Lembar melalui Pelabuhan Gilimas. Sementara itu, nomor 2, RRI Singaraja menghadirkan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan melibatkan masyarakat pada hari Senin, tanggal 7 September 2026. Dan kegiatan yang digelar serangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81 menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan sekaligus juga menumbuhkan kepedulian terhadap sesama melalui aksi kemanusiaan. Dan Kepala RRI Singaraja, Ani Hasan Abu Barok, yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat, dan menurutnya, radio tidak hanya memiliki peran menyampaikan informasi, tetapi juga dapat hadir melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan donor darah sendiri juga menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan RRI Singaraja dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Disdikcapil Kabupaten Buleleng, hingga PMI. Dan kolaborasi tersebut juga menjadi penting karena kebutuhan darah berlangsung setiap saat dan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Dan Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Buleleng, Dr. Rizani, mengatakan bahwa kegiatan donor darah yang dilakukan secara rutin membantu menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian info Bro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya. Bro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio
1: FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Kecamada 144 Singgaraja Bali 105,42 RR Singgaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada baru saja pastinya untuk di edisi hari Selasa tanggal 8 September 2026 guys. Bagus ya tanggal hari ini ya, 8-9 tanggal 8 bulan 9 ya guys ya, berurutan gitu guys ya. Oke, buat kamu teman Pro 2 yang sudah bangun, thank you banget nih yang station di Spada ya. Dan kita akan bahas masalah pendidikan untuk hari ini guys, terutama buat kamu yang lagi sekolah, pas banget relate sama kamu gitu ya. Ngomong-ngomong dulu pengalaman kalau udah di sekolah itu pasti kita dekat sama salah satu guru yang ada di sekolah guys. Kalau misalnya banyak guru bagus, tapi kadang-kadang kita punya guru favorit atau guru yang paling dekat sama kita. Kita bisa aja makan di kantin atau mungkin juga kita minta solusi tentang pelajaran ke dia walaupun bukan pelajarannya dia gitu ya. Gus Adi kadang-kadang gitu dulu ya. Nanya, dia ngajar matematika tapi Gus Adi nanyanya IPA gitu ya. Tapi dia bisa gitu secara basically gitu guys. Ya gitulah, guru zaman sekarang itu bisa harus bisa banyak mata pelajaran soalnya ya. Tapi di sini Gus Adi pengen nanya sih, kamu punya gak sih guru yang paling dekat sama kamu waktu di sekolah? Mungkin yang sudah kerja, mungkin ingat masa-masa dulu waktu sekolah guru, dekat sama guru siapa gitu ya, mata pelajaran apa gitu. Gak usah nyebut nama sih guys, gak apa-apa. Yang penting kamu guru mata pelajarannya ingat gitu ya. Terus abis itu mungkin yang lagi sekolah juga sekarang lagi dekat sama guru siapa, yang sering curhat ke guru, mungkin lebih tahu siapa ya. Oke, kita bahas aja deh ya. Pasti punya guru favorit dan juga guru yang paling dekat sama kamu. Siapa tuh kira-kira? Langsung aja cerita di Sarbagita, langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI _ Singaraja. Dan jangan lupa juga bisa langsung di aplikasi kita RRI Digital. Kita open cerita dari kamu sampai nanti di jam 7 pagi.

0: Gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Daun Sakerti, Loke Bali.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Oke, tombol play 2. Nah, spill guru yang paling dekat sama kamu. Kau ingat zaman dulu waktu SMA dekat banget sama guru agama, guys. Karena ceritanya itu apa ya, nyambung aja ya. Karena suka konsultasi tentang pelajaran, selain itu juga secara ngomongin soal hidup itu pernah gitu. Jadi nyambung aja, seakrab sampai lulus tetap akrab gitu, guys. Sampai ada kenangan-kenangan bukunya gitu ya. Entah itu masih atau enggak, lupa. Ya pastinya kayaknya masih ada di rumah sih bukunya. Sampai sekarang belum dikembaliin ya. Maaf ya Bu Guru ya. Lama banget itu lagi, udah kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu lah ya. Oke, tapi selain Gus Adi yang dekat sama guru agama, ternyata sudah ada Kak Ayu juga yang dekat sama guru agamaku. Soalnya guru agamaku ini tuh sangat pengertian sekali. Dan bukan karena baik terhadap nilai atau apa, tapi karena enak banget diajak ngobrol. Pada saat selesai pelajaran, terus abis itu langsung ditanya sesuatu tentang di luar pelajaran, mau juga jawab gitu. Jadi nyambung aja sama guru, kayak berasa guru BK tapi ini agama gitu.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

ada Kak Wahyu yang bilang aku dekat sama guru matematika aku gak gara-gara dia itu pengertian banget gitu ya. Cewek sih. Udah ketahuan kalau udah cewek nih. Ya tapi bukan bermaksud apa, karena memang seseru itu si guru matematika aku tuh ngajarin aku matematika yang gak bisa banget matematika ya. Sampai akhirnya dekat, dan apapun juga kadang-kadang curhat sama guruku ini. Tapi sampai sekarang aku udah lost contact, gak tahu guruku kemana katanya. Ya jangan sedih ya kak ya. Aku sedih juga, sama posisinya dekat sama guru agama tapi sekarang udah gak tahu di mana gurunya. Soalnya beda pulau ya, aku sedih di Bali sedangkan gurunya dulu di Lombok gitu. Sabar ya buat kita berdua. Senasib Kak Wahyu.

0: Goals 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Terakhir Intan yang katanya dekat banget sama guru matematika dan juga IPA katanya. IPA kan banyak ini kak, biologi, fisika atau kimia. Guru IPA katanya ya. Oke. Yang dekat katanya gara-gara suka banget cerita dan yang pastinya kasih solusi yang terbaik untuk pelajaran. Oke lah, memang begitulah guru ya. Selalu membina kita, selalu membimbing kita dengan cara apapun gitu guys. Yang paling penting adalah muridnya bisa mengerti. Pokoknya thank you banget deh buat para guru yang ada di seluruh Indonesia bahkan di dunia ya.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai.
2: Persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua ada yang lagi viral. Ini tentunya dari seorang perempuan yang bagiin momen gak terduga, guys. Cewek ini pintar gambar, yang pastinya perempuan ini sangat suka gambar. Dan pada saat dia punya inspirasi lagi di atas kapal feri, dia menyeberang entah kemana nih ya, nggak ada dikasih tahu ya. Dia lagi perjalanan menyeberang menggunakan kapal feri dan dia sedang terinspirasi untuk menggambar kapal feri juga yang melintas di dekat kapalnya dia. Nah setelah itu akhirnya kapalnya tuh keren banget gitu loh secara gambaran gitu ya, dan akhirnya dilihat sama nakodanya. Lah, gambaran kapalnya dibuat ternyata itu mendapat perhatian dari nakodanya langsung, guys. Nggak hanya dikasih cap gitu ya sama tanda tangan, tapi gambar ini juga sempat difoto bersama kapten kapal lainnya gitu, guys. Jadi kenang-kenangan gitu ya, karena ya luar biasa banget. Gus Hadi juga speechless sama gambarnya, guys. Keren banget ya. Padahal pakai pensil doang gitu ya, tapi sketsanya keren banget. Keren deh buat kakak ya, semoga jadi pelukis hebat nantinya.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif. Bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Oke, nomor 2. Nah, ada lagi nih yang viral dari seorang ibu yang berusia 97 tahun terlihat bermain congklak bersama anaknya yang sudah berusia 78 tahun, guys. Waduh, umur 78 tahun aja kita udah bisa manggil kakek atau nenek gitu ya. Dan keduanya ada yang lebih tua, guys, yaitu 97 tahun ibunya dari si nenek ini. Keduanya ngabisin waktu dengan main permainan tradisional, dan sang ibu tampak lagi mengajarkan cara bagaimana sih untuk bermain congklak kepada anaknya ya. Dan keduanya langsung bergantian menggerakkan biji-biji congklak di atas papan permainan. Dan kebersamaan ibu dan anak yang di usia senja ini sangat akur, kemudian sangat

harmonis gitu ya. Jadi aduh, pemandangan seperti ini jarang kita lihat guys. Tapi Gus Hadi sangat bersyukur bisa nemuin informasi seperti ini, dan gak nyangka posisinya ada ya kesempatan untuk hidup lebih lama dengan 97 tahun dan bermain sama anaknya yaitu yang berumur 78 tahun. Aduh, gak ngerti deh. Tapi kenyataan gitu guys.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Selamat.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Perkembangan teknologi smartphone terus menghadirkan inovasi baru teman Pro2. Salah satu yang mulai banyak dibicarakan adalah konsep handphone dengan teknologi hologram. Teknologi ini memungkinkan tampilan visual muncul secara 3 dimensi di udara tanpa perlu layar tambahan. Artinya gambar, video, bahkan panggilan video bisa terlihat seperti objek yang muncul langsung di depan kita. Handphone hologram diprediksi bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari hiburan, presentasi, hingga komunikasi yang terasa lebih nyata. Bayangkan saja, melakukan video call dengan tampilan orang yang terlihat seperti berdiri di depan kita. Tentu pengalaman komunikasi jadi jauh lebih interaktif. Meski masih dalam tahap pengembangan, teknologi handphone hologram menunjukkan bagaimana masa depan gadget akan semakin canggih dan imersif, teman Pro2.

Oke, nomor dua dan yang viral terakhir ini dari Korea Selatan ya, yang karena ada viral video yang memperlihatkan pusat pengalaman keselamatan bencana atau berame di Korea Selatan yang menghadirkan edukasi buat kebencanaan untuk anak-anak pelajar ya, yang melalui pengalaman langsung. Jadi bukan hanya sekedar teori harus begini, tapi juga diedukasi secara langsung, praktek langsung guys ya. Dan dari salah satu Instagram ya, yang memperlihatkan fasilitas yang dioperasikan di markas pemadam kebakaran dan bencana kota Seoul ini untuk membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan menghadapi bencana sejak dini. Jadi sangat diperlukan banget buat anak-anak usia dini itu bisa tangkap bencana guys, bukan sekedar teori doang. Nah ini nih yang benar nih, jadinya kalau bisa dilakukan simulasi sesering mungkin untuk bisa menghindari bencana guys. Jadi kapan terjadi bencana bisa langsung mengevakuasi diri sendiri minimal, dan juga menjaga keamanan kita gitu ya, karena kita harus tetap tangkap bencana apalagi di posisi yang sekarang ini guys.

0: Kamu tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana? Atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botol aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.